tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu sebenarnya hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan berjalan, jumlahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan, dan karena koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Sherly, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Channel Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 9.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya Warta Berita Pro 3 akan kembali hadir untuk Anda pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam dinamika olahraga. Kemudian nanti hadir juga pada malam hari ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur jam 9 malam. Selamat pagi, kembali sukses untuk Anda semua dengan cuaca yang sangat baik untuk hari ini. Kita ada di hari Selasa ya, 9 Juni 2026, dan masih menemani Anda untuk Lintas Jayapura Pagi. Saya Sofi bersama rekan Carol ya. Nanti kita jelang bersama pendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, dalam dialog dokter kita ya, berbicara dari dunia kesehatan seperti itu, yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di hari ini terkait bagaimana tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus ya. Bagaimana tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus akan kita bahas, kita ngobrol santai seperti itu, diselingi juga tentunya dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana aktivitas Anda. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, dan terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Oke, pendengar, pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat beraktivitas, sukses saja untuk Anda semua di hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Untuk 5 menit ke depan, sebelum nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, berkumandang ya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan nanti kita akan ikuti juga ya dialog singkat untuk pagi hari ini dari dunia kesehatan, seperti itu ya, terkait tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Dokter kita sore hari di pagi hari ini ada Dr. J.R. Annette Ririhena, SPA, Sub-SP, TKPSK ya, yang tentunya nanti akan mengulas, memberikan informasi untuk kita semua, bagaimana sih sebenarnya tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Karena semua kita lahir begitu ya, ada yang normal, ada yang tidak normal, seperti itu. Dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak ini seperti apa, agar informasi itu tersampaikan kepada kita dengan baik. Ada dialog kesehatan ya untuk pagi hari ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, Dr. J.R. Annette Ririhena, SPA, SPA Sub-SP, TKPSK, hadir dan kita akan mendapatkan banyak edukasi terkait bagaimana tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Selamat pagi kembali untuk Anda semua. Kita jelang ya pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda semua, dan nanti jangan lewatkan, Anda bisa berinteraksi juga, kita bisa ngobrol santai di 0967 536386.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Iya, baik pendengar, pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat pagi jelang siang untuk kita semua di hari ini, hari Selasa ya, tepatnya 9 Juni 2026. Iya, dan saudara pendengar, seperti yang sudah saya informasikan, kita akan ngobrol-ngobrol santai dari dunia kesehatan seperti itu ya, dalam ruang dokter kita di pagi hari ini. Tentunya nanti kita akan berbicara terkait tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Dan sudah bersama saya ada Dr. JR Annette Ririhena, SPA sub-SP TKPSK. Semoga saya tidak salah menyebutkan gelar ya. Saya sapa dulu Dr. Ririhena, Dr. Annette, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Sofi dan para penyiar RRI.
0: Siap, terima kasih dokter waktunya di pagi hari ini di tengah kesibukan ya. Iya. Apa namanya kita akan berbicara terkait tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus gitu ya dokter ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Iya, di tengah kesibukan ini sepertinya dapat informasi juga lagi apa ada ujian mahasiswa gitu ya.
1: Iya betul, baru habis ujian program khusus nih kedokteran UNCE.
0: Waduh itu dia, tapi terima kasih banyak waktunya bisa memberikan edukasi untuk masyarakat kita seperti itu ya dokter ya.
1: Iya.
0: Oke, iya dokter, berbicara tentang tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk kepada tumbuh kembangnya itu, anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih dok? Mungkin bisa diinformasikan untuk pendengar kita.
1: Iya, terima kasih Kak Sofi dan Pak pendengar RRI Setia Pro 1 ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini, ini artinya anak-anak yang ada gangguan pada perkembangannya ya. Okay. Jadi perkembangannya itu seperti komunikasi bahasanya, kemudian motorik kasar atau motorik halus, serta sosial dan kemandiriannya begitu.
0: Oke, baik. Gangguan pada perkembangannya begitu ya.
1: Perkembangan.
0: Oke. Iya, kemudian saya sebagai orang tua begitu ya, atau saya sebagai masyarakat awam, kapan nih saya tahu bahwa oh ya anak ini tuh berkebutuhan khusus seperti itu, Dok?
1: Iya. Terima kasih Kak Sofi. Jadi kalau kita mengetahui anak kita ini berkebutuhan khusus, kita bisa lihat contoh soal mesti dalam komunikasinya. Jadi dia biasa dengan terlambat bicara, atau anak itu dia hiperaktif, kurang fokus ya, atau dia sering perkataannya berulang-ulang. Jadi di sini memang kita lihat ada gangguan pada emosinya ya, emosionalnya biasanya juga tantrum anak itu ya. Jadi itu kita harus betul-betul perhatikan benar-benar.
0: Jadi kapan saya tahu, misalkan saya sebagai orang tua begitu ya, saya tahu apakah memang waktu dari lahirkah atau seperti apa nih dok?
1: Iya, biasanya kita kalau bicara tentang tumbuh kembang anak itu pertumbuhan itu kan biasa generasi emasnya ya. Jadi 2 tahun pertama ya. Jadi di situ periode itu yang kita harus perhatikan ya Kak Sofi atau ibu-ibu ya pendengar RRI. Kalau anak-anak kita sudah 2 tahun belum bisa bicara atau terlambat bicara atau dia kurang fokus ya, hiperaktif, tantrum, itu kita harus waspada begitu.
0: Oke, jadi usia emas 2 tahun pertama itu ya, ketika kita lihat ada yang berbeda, harusnya kan yang lain sana kok sudah bisa bicara, kok sudah bisa jalan gitu ya. Ini tahu-tahu belum, betul. Ini menjadi kewaspadaan. Saya sebagai orang tua harus gimana nih dok? Harus bawa ke dokter atau seperti apa nih?
1: Iya, kalau memang merasa anaknya terlambat ya lebih baik secepatnya bawa ke dokter ya. Dan memang kalau di Jayapura sendiri ya harus bawanya ke dokter tumbuh kembang ya. Karena itu tadi TKPS ya, singkatan dari tumbuh kembang pediatri sosial.
0: Oh begitu, TKPS-nya ya.
1: Iya, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial.
0: Jadi ketika kita lihat ada yang berbeda sama anak-anak kita, langsung dibawa ke dokter saja seperti itu ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau berbicara tentang tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus begitu ya, autisme seperti itu dokter?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara anak-anak dengan gangguan tubuh kembang, maksudnya dari perkembangan autisme itu, seperti kita ketahui itu adalah gangguan saraf ya, dan perilaku yang mempengaruhi anak ya untuk berinteraksi ya, atau bersosialisasi, berbahasa, berekspresi dan berkomunikasi dengan orang lain.
0: Oke, berarti itu salah satu dari beberapa begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Iya. Kalau tadi kapan, kemudian tanda-tanda awalnya itu seperti apa? Kemudian sebenarnya saya sebagai orang tua begitu ya, menjadi informasi awal kita berharap agar anak-anak kita bertumbuh menjadi bertumbuh ke depan itu baik seperti itu. Saya sebagai orang tua nih, persiapan apa sih harus saya lakukan seperti itu, dokter?
1: Iya, jadi Kak Sofi dan para ini pendengar RRI ya, kita sebagai orang tua itu harus memantau ya pertumbuhan dan perkembangan anak kita secara dini. Okay. Jadi ya kalau kita lihat ya seperti contoh tadi, kalau ada aspek motor kasarnya, anak kita ini belum bisa duduk nih dok, belum bisa berdiri atau berjalan, atau belum lancar berbicara, hiperaktif, tapi kita harus segera cepat bawa ke dokter. Atau dalam kasarannya juga kita harus memperhatikan ya, anak-anak kita itu dari awal kita sudah memberikan ASI atau ASI eksklusif ya, khususnya sampai usia 2 tahun ya, atau itu juga kita harus perhatikan juga pemberian imunisasinya ya. Ini sebagai peran orang tua kita harus lihat apakah anak kita ini sudah pemberian imunisasinya, maksudnya imunisasi dasar sudah lengkap belum ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi adalah jadwal imunisasinya, segera bawa ke posyandu atau puskesmas, atau memang mau lebih jelas lagi bisa ke bawa ke dokter spesialis anak untuk menambah imunisasi-imunisasi tambahan gitu.
0: Oke, baik. Iya, itu dia informasi awalnya untuk pendengar kita begitu ya, dokter ya. Iya, kemudian ketika saya sebagai orang tua mengetahui bahwa oh ya anak saya nih berkebutuhan khusus seperti itu. Apa sih yang berkebutuhan khusus, kemudian sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan begitu ya, karena terkadang mental orang tua ini juga menjadi poin utama juga begitu ya, karena sedikit banyak menguras segala hal begitu. Apa yang bisa disampaikan, dokter?
1: Iya, kalau kita sebagai orang tua kalau menyadari bahwa anak saya ini berkebutuhan khusus, jadi intinya kita di rumah itu harus memberikan stimulasi. Stimulasi itu artinya kita memberikan rangsangan ya kepada anak kita, seperti contohnya macam kalau anaknya terlambat bicara, jadi kita waktu bangun tidur begitu 10 sampai 15 menit kita harus ada waktu untuk anak tersebut ya, seperti mengucapkan huruf-huruf hidup gitu, seperti A, I, U, E, O. Kenapa? Supaya biar artikulasi katanya anak itu lebih jelas.
0: Yes.
1: Gitu. Atau kalau memang anak kita, dok, ini anak saya sudah 9 bulan tapi belum bisa duduk atau masih belum bisa tengkurap. Nah, itu kita juga harus memberikan biasanya ada pijit bayi sih, tapi ya itu rangsangan-rangsangan kita yang bisa kita belajari juga, bisa dilihat dari Google atau apa ya, YouTube ya, itu ada juga pemberian-pemberian mengasah bayi ya, maksudnya dengan pijit-pijitan gitu.
0: Oke, iya. Jadi jangan pagi-pagi bangun langsung cari HP begitu ya.
1: Iya.
0: Ketika boleh, kita tahu anak kita berkebutuhan khusus, yuk pagi tadi berapa menit? 5 sampai 10.
1: 10 sampai 15 menit.
0: 10 sampai 15 ya, menit itu tidak lama itu ya. Jadi memang ini peran orang tua menjadi poin penting menjadi poin penting begitu ya, dokter ya.
1: Iya benar, Kak Sofi.
0: Oke, baik. Iya, Dokter Anet, tahan dulu ya. Saya undang pendengar nanti boleh bergabung. Kita ngobrol santai untuk pagi hari ini di 0967536386. Tapi juga Anda bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp ya. Nanti saya bacakan, saya sampaikan kepada dokter seperti itu ya, di 0813 4481 8741 ya, seperti itu. Kembali Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0 081 4481 8741. Iya dokter, menjadi pertanyaan juga nih, misalkan saya sebagai orang tua kemudian ya. 3 tahun tapi belum bisa bicara juga seperti itu ya, atau misalkan saya sudah ajak ngobrol nih yang tadi 10 sampai 15 menit tapi belum bisa bicara juga seperti itu. Misalkan ke dokter, ada pengobatan khusus kah atau ada terapi seperti itu kah dokter?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah 2 tahun ke atas belum bisa bicara dengan lancar ya, maksudnya cuma mengucapkan 1-2 kata, nah kita harus memberikan terapi ya. Makanya terapi ini biasanya saya sebagai dokter tumbuh kembang pediatri sosial bekerja sama dengan dokter rehab medik, begitu ya Kak Sofi. Jadi kita akan memberikan terapi bicara. Kalau memang anak itu dia kurang fokus ya, kita akan memberikan dia juga terapi okupasi. Kalau dia memang hiperaktif atau agak tantrum ya, kadang bisa juga diberi pengobatan minum obat gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Iya, dan pendengar nanti Anda boleh bergabung di 0967536386 atau juga di 0813-4481-8741 ya. Anda boleh bertanya langsung kepada Dr. Anet, kebetulan ini spesialisnya juga seperti itu ya. Anda boleh bertanya terkait bagaimana pertumbuhan ya, tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Iya Dr. Anet, kembali ya sambil menantikan nanti pendengar akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sebenarnya ada tidak perbedaan antara tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus ini antara anak laki-laki dan anak perempuan seperti itu? Apakah ada perbedaan?
1: Iya, terima kasih.
0: Terkait dengan faktor yang mempengaruhi begitu ya dokter ya?
1: Iya, Sofi. Iya, kalau menurut jurnal-jurnal kedokteran ya, biasanya banyak mempengaruhi itu banyak anak perempuan ya.
0: Oh, begitu. Iya, okay.
1: Jadi kita juga harus betul-betul perhatikan benar-benar ya pertumbuhan anak kita dengan perkembangan anak kita ya. Soalnya kalau kita bicara tentang pertumbuhan itu biasa bicara berat badan, tinggi badan dan lingkar kepalanya ya.
0: Okay.
1: Sedangkan yang tadi saya sebut kalau bicara perkembangan itu yang tadi ada 5 aspek ya, komunikasi bahasa, kemudian ada motorik kasar, motorik halusnya, kemudian ada sosialisasi kemandiriannya gitu.
0: Okay, baik. Ini 5 poin yang menjadi ini ya. Apa namanya? Ya. Dasar cirinya begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik, siap. Ya, Anda yang mau bergabung kembali pendengar, saya tunggu ya di 081344818741 atau juga nanti Anda boleh menghubungi di 0967536386. Tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus ya, bersama saya ada Dr. Anet Riri Hena seperti itu ya. Oke, dokter, sambil menantikan juga pendengar yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dokter sendiri keseharian di Dok 2?
1: Iya. Okay. Iya, Mbak Sofi, saya di rumah sakit Dok 2. Biasanya di lantai 2 di poli anak ya.
0: Okay.
1: Jadi biasa mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Oke, okay, baik.
1: Dari Senin sampai Jumat.
0: Ya. Oh, begitu ya, Senin sampai Jumat. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau dokter Anet sendiri gimana apa namanya untuk Kota Jayapura, untuk Provinsi Papua seperti itu, anak berkebutuhan khusus selama ini dari pantauan di rumah sakit?
1: Iya. Terima kasih Kak Sofi dan para pendengar RRI ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini sudah mulai banyak ya kita dapati. Karena yang seperti kita ketahui ya, waktu itu kan masih tahun 2020 di mana itu masa COVID ya. Jadi kebanyakan anak-anak lebih banyak di rumah ya. Jadi banyak menggunakan gadget ya. Jadi mereka lahir yang di tahun-tahun 2020 itu banyak terpapar ya, kena terlambatan, mempunyai ada keterlambatan atau delay dalam komunikasi dan bahasanya dan kesehari-hariannya ya. dalam sosialisasi dan kemandiriannya. Ya.
0: Oke, baik, siap seperti itu. Iya, kemudian kalau tadi dokter sedikit menyampaikan karena di rumah saja gadget seperti itu ya. Iya. Karena berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin ada apa ya? Saya lihat ada beberapa teman kemudian lihat di media sosial juga seperti itu. Bolehkah ketika kalau tadi bangun 5 sampai 10 menit ketika dalam komunikasinya kurang bagus seperti itu ya. Orang tua mengajarkan ketika bangun pagi, ada tidak yang dapat membantu? Misalkan ada, kita lihat ada banyak mainan-mainan juga ya, mainan-mainan yang bisa membantu ya. Juga seperti itu, dokter?
1: Iya. Terima kasih Kak Sofi. Jadi permainan-permainan anak-anak itu bisa ya kita lihat di sini seperti puzzle ya. Okay. Puzzle itu kan membuka wawasan ya, wawasan pemikiran anak-anak kita ya. Okay. Kemudian juga seperti gambar-gambar ya, gambar-gambar seperti binatang atau angka-angka, huruf-huruf ya. Nah, itu ya kita harus betul bisa berikan kepada anak-anak kita ya dalam tumbuh kembangnya. Intinya kita harus bahasa Indonesia yang benar ya. Kebanyakan ini kan karena banyak yang nonton YouTube atau main gadget itu ada bahasa Inggris, jadi dia bingung dua bahasa. Nah, ini yang menjadi persoalan juga bagi tumbuh kembang anak-anak kita ya. Karena dia bingung dua bahasa, jadi lebih lambat delay akhirnya perkembangannya.
0: Oke, okay. Iya dok, ini saya jadi ingat ada teman gitu ya, ada teman anaknya sudah masuk berapa tahun, 2-3 tahun begitu ya, 2-3 ya 2-3-4 tahun seperti itu, tapi tuh makannya tuh susah sekali dok, bahkan kalau mau makan itu nanti jadinya muntah lagi seperti itu. Misalkan anak usia 3 tahun lah ya susah makan, apakah itu normal dokter atau memang ada masalah dalam tumbuh kembangnya atau seperti apa nih?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi ya. Kalau sudah 3 tahun makanannya model begitu ya pasti ada masalah ya. Okay, itu masalah dalam nutrisinya.
0: Iya, kasihan mama nih berusaha segala macam. Iya, siap.
1: Asupan gizinya itu harus diperhatikan ya. Jadi di sini sebagai kita orang tua ya harus perhatikan apakah makanan anak-anak kita sudah cukup proteinnya atau karbohidrat ya, makanya karbohidrat protein hewani atau nabati itu harus diperhatikan benar-benar. Atau ditambah juga dengan susu ya, itu yang penting juga untuk anak-anak kita. Jadi intinya asupan gizinya ini harus diperhatikan benar-benar ya.
0: Oke, okay, baik, siap. Misalkan gini dokter, karena ada teman juga kasusnya seperti itu. Jadi kalau dikasih makan semuanya tuh pada tidak mau, nasi kayak apa kayak, jadi bawahnya tuh muntah begitu. Jadi baru makan 1-2 sendok kemudian muntah, maunya tuh mie saja seperti itu. Sama susu itu saja yang dimakan sampai usia 3 tahun, dokter. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini?
1: Iya, kalau mendapatkan anak-anak kasus begini ya terpaksa harus dirujuk ya, kita harus lihat ya dia punya ini kan masalah susah makan ya, atau pilih-pilih makanan, apakah makanannya di rumahnya itu teksturnya itu-itu saja ya, jadi dia benar-benar tidak ini variasi makanannya itu yang harus kita lihat.
0: Iya, jatuhnya akhirnya belum bisa jalan dengan belum, harusnya usia 3 tahun sudah bisa ini ya, tapi ini belum bisa jalan juga seperti itu.
1: Terlambat semua.
0: Oke, jadi memang alangkah baiknya ke dokter saja gitu ya.
1: Iya, kan juga ada dokter gizi di sini ya, di klinik kita ada. Jadi dia bisa atur jadwal makanan anak-anak kita. Jadi biasa saya juga dokter tumbuh kembang bekerja sama dengan dokter ahli gizi. Di dok 2 juga ada.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Dokter Heidi namanya.
0: Oke, okay, ya. Baik. Iya. Pukul 10.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda boleh bergabung pendengar, Anda boleh menyampaikan pesan di WhatsApp juga 08 0813 4481 8741, atau juga nanti bisa menghubungi di 0967 536 3886. Iya dokter, ada tips mungkin buat pendengar kita terkait bagaimana mengatasi masalah tumbuh kembang anak, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus nih, khususnya buat para orang tua yang saat ini anaknya dalam posisi anak berkebutuhan khusus, dokter?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi dan para pendengar RRI ya. Jadi kalau memang mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita harus pemantauan yang rutin ya. Pemantauan rutin ini ya seperti yang tadi saya jelaskan, kita harus lihat apakah anak-anak kita terlambat, ada keterlambatan dalam komunikasi bahasanya, atau ada terlambat mungkin dalam aspek motor kasarnya, motor halusnya, atau sosial kemandiriannya ya. Itu makanya kita harus betul-betul harus cepat intervensi dini, artinya segera membawa ke dokter spesialis anak, khususnya tumbuh kembang pediatri sosial, agar kita tahu pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal
0: ya. Oke, baik, karena memang kita mau menuju generasi emas Papua begitu ya.
1: Iya betul, okay. 2030
0: ya. Apalagi dengan sekarang program MBG iya. dan lain sebagainya ya.
1: Iya,
0: iya. Oke, okay, baik. Ya dokter, nanti saya hubungi kembali sekitar 5-10 menit lagi boleh? Kita undang boleh. Pendengar dulu ya yang boleh bergabung bersama kita dokter. Nanti sebentar kita terhubung kembali dokter, boleh ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, pendengar tentunya masih bersama Pro 1 RRI Jayapura di siang hari ini. Tidak terasa waktu terus berjalan begitu ya. Anda boleh bergabung bersama kami 0967 536386, atau juga Anda bisa menghubungi melalui WhatsApp di 0813 4481 8741. Edukasi untuk kita semua tentunya di siang pagi menjelang siang hari ini, tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin Anda sebagai orang tua sampai sekarang anak sudah usia 1, 2, 3 tahun, ada hal yang seharusnya sudah bisa ngomong dalam hal komunikasi, kemudian motorik kasar dan juga halus, tapi juga seharusnya sudah bisa jalan, kok ini belum, atau merangkak gitu ya. Ternyata ada masalah dalam tumbuh kembangnya seperti itu. Anda boleh bergabung di 0967 536386, atau juga Anda bisa mengirimkan pesan di WhatsApp ya 0813 4481 8741. Ada Dr. J.R. Anet Ririhena, SPA, Sub-SP, TKPSK, seperti itu ya, bersama saya di studio untuk saat ini. Ya, 0967 536386. Kita break sebentar. Satu tembang berbeda bukan berarti tidak berharga ya. Mari kita dengarkan lirik lagu yang disampaikan Aku Anak Istimewa, Florencia Selfie.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Ya, pendengar, pukul 10.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih bersama Dr. Riri Hena ya, bersama kita di siang hari ini tidak terasa. Dr. JR Annette Riri Hena. Saya sapa dulu dokter, masih bersama kami ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak. Iya, untuk sekitar berapa nih? 20 menit ya, 18 menit ke depan dokter, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, ini ada satu pertanyaan seperti ini dokter. Ada yang menyampaikan anak berkebutuhan khusus, apakah itu akan terbawa sampai dewasa dokter? Karena sampai dewasa ini masih terbawa dengan keterbatasan mental juga seperti itu ya?
1: Iya.
0: Mm-mm. Silakan, ya,
1: terima
0: dok.
1: Kasih Sofi dan ibu yang menanyakan. Ibu ya toh?
0: Iya betul, ibu yang menanyakan.
1: Iya, jadi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa sampai dewasa. Jadi intinya kita sebagai dokter tumbuh kembang ya, atau dokter-dokter dari rehab medik, kita cuma untuk mengurangi ya, maksudnya mengurangi keterlambatannya itu. Istilahnya dia akan terbawa sampai dewasa, tapi kita mengajarkan dia agar dia bisa mandiri begitu untuk mengurus dirinya sendiri. Dia tidak tergantung kepada orang tuanya begitu.
0: Oke, jadi ini bisa terbawa sampai dewasa begitu ya, tetapi ya, ada poin penting tadi agar tidak terlalu bergantung kepada orang tua. Oke. Iya, pendengar Anda yang mau bergabung boleh ya di 081344818741. Iya, dokter, saya jadi berpikir seperti ini ya, ketika anak berkebutuhan khusus seperti itu ya, terkait perkembangan anak, pertumbuhan anak. Ini misalkan sebagai orang tua, ini menginformasikan juga kepada calon-calon orang tua seperti itu ya, calon-calon orang tua, agar anak kita ini ketika dalam masakan di kandungan atau berencana mau nikah lah seperti itu ya, dari nikah sampai nanti rencana punya anak dan sebagainya, agar tumbuh kembang anak ini menjadi perhatian serius. Apa yang mau disampaikan dokter?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi dan para pendengar RRI. Jadi seperti yang kita ketahui, ini anak kebutuhan khusus juga ada, kita lihat di sini faktor genetik juga ya mempengaruhi. Okay. Jadi intinya juga kita harus menelusuri ya, ayah dan ibunya bagaimana genetiknya ya. Benar-benar memang dari asupan gizi, nutrisi waktu hamil itu betul-betul harus diperhatikan ya, benar-benar untuk anak-anak agar dapat melahirkan dengan dia terganggu maksudnya dalam tumbuh kembangnya begitu ya. Kemudian juga faktor lingkungan ya, faktor lingkungan maksudnya anak-anak yang lahir dengan prematur, berat badan lahir rendah ya, serta paparan stres, maksudnya mungkin stres ya ibunya waktu hamil ya, itu juga mempengaruhi ya untuk menghasilkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, maksudnya melahirkan anak-anak yang mungkin ada dengan gangguan tumbuh kembang.
0: Oke, iya, kalau kita lihat ada seperti disampaikan oleh dokter, ada faktor genetik biologis begitu ya. Kemudian pada masa kehamilan itu seperti apa? Kemudian biasanya di proses persalinan sampai pada masa kanak-kanak seperti itu ya. Kemudian juga terkait dengan tumbuh kembang anak. Dokter, apa yang bisa disampaikan ke pendengar kita juga ketika berbicara tentang pertumbuhan anak ini, karena ada beberapa faktor-faktor pencetus penyebab seperti itu ya. Kalau misalkan dokter pada masa kanak-kanak seperti itu ya, pada masa kanak-kanak, karena kita tahu sekarang dengan kendaraan yang begitu banyak polusi dan sebagainya, ada zat-zat kimia yang begitu banyak juga. Ini apa yang bisa disampaikan untuk orang tua tetapi juga kepada seluruh masyarakat terkait masa pertumbuhan anak pada masa kanak-kanak ini dokter?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi dan para pendengar RRI ya. Jadi intinya benar-benar kita di sini harus benar-benar memberikan pendekatan menyeluruh ya, maksudnya untuk kebutuhan anak khusus ya. Gini, intinya kita lebih memperhatikan perilaku hidup bersih sehat ya. Intinya PHBS-nya. Jadi kalau memang di sini kalau memang dia berkendaraan motor, naik motor ya harus pakai masker ya, karena banyak polusi-polusi kan udara, jadi dan pakai masker. Kemudian kita selalu harus memberikan jangan memberikan, maksudnya jangan memberikan makanan yang terlalu manis-manis, ya kurang bagus juga, atau makanan yang siap saji itu kurang bagus ya untuk tumbuh kembang anak kita, ya seperti ya nah, sekarang kan biasa nugget-nugget, sosis-sosis, cilo-cilo, itu kurang dia. Bagus ya.
0: Padahal biasanya orang tua bilang mau manjakan anak begitu, padahal itu tidak bagus juga
1: lagi.
0: Ya.
1: Iya, kurang bagus ya. Okay. Jangan kita mau manjakan anak kita dengan hal-hal yang malah akan membuat dia nanti terganggu ya, maksudnya tumbuh kembangnya. Iya. Okay. Jadi intinya memang asupan gizi itu penting sekali ya, yang harus diperhatikan orang tua ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya.
0: Oke. Okay. Iya. Kemudian ketika saya sebagai orang tua dokter, kemudian saya bawa anak saya begitu ya, karena saya lihat dalam pertumbuhannya ini kayaknya tidak sejalan dengan yang semestinya seperti itu. Ketika saya bawa ke dokter seperti itu, penanganan apa sih yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, dokter?
1: Iya kan tadi saya sudah jelaskan kan ada 5 aspek ya, yang kita lihat. Kalau memang kalau dia perkembangannya terlambat dalam komunikasi atau bahasanya ya, kita akan berkolaborasi dengan dokter di rehab medik ya, karena di contohnya di rumah sakit Dok 2 ini kan terapis-terapisnya juga sudah mulai pensiun, ada yang sudah pensiun. Jadi untuk SDM-nya itu kita lebih menambahkan ya untuk SDM-nya. Jadi kalau memang dia terlambat bicara, jadi diberikan terapi bicara. Atau kalau dia kurang fokus, ya kita akan berikan terapi okupasi ya. Okay. Atau mungkin dia ada gangguan pada sosial mandiriannya ya, kita ada terapi perilaku yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut. Jadi ada berbagai cara yang kita akan lakukan dan berkolaborasi dengan berapa dokter ya, jadi kayak tim begitu. Jadi dan sebagai leader itu dokter anak, kayak saya dokter anak tumbuh kembang ya, nanti bekerja sama dengan dokter medik. Atau kita juga harus memeriksa telinganya ya, karena kebanyakan anak-anak yang terlambat bicara ternyata pendengarannya kurang ya. Jadi kita harus tes Bera namanya, atau tes OAE biasanya tuh yang lain mungkin waktu itu prematur, badannya lahir kurang dari 1000 kilo ya, jadi kurang. Jadi makanya kita harus tes OAE atau Bera. Dan juga kita kerjasama dengan dokter rehab medik untuk kalau memang dia terlambat bicara ya tadi yang saya bilang terapi bicara dan okupasi untuk kurang fokus, atau mungkin dia belum bisa duduk, belum bisa berdiri, tengkurap, itu kita berikan dia fisioterapi.
0: Oke, itu ada jangka waktu, dokter?
1: Ya, tergantung dari anaknya. Jadi kalau kita bicara tentang anak kucing itu kan tidak bukan jangka pendek,
0: betul,
1: ini jangka
0: betul.
1: Panjang ya, pulang segalanya ya. Jadi ya, sebagai orang tua kita harus sabar ya, mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu inti pertama. Jadi saya selalu tekankan kepada orang tua, kalau mempunyai anak-anak yang kebutuhan khusus, kita harus sabar ya. Kita tidak boleh cepat marah emosi.
0: Betul. Oke, baik. Iya, saya dokter ini kalau misalkan ada kasus misalkan ya, ada pasien, ada anak yang dibawa seperti itu, ada contoh kasus tidak ketika mengikuti terapi, mengikuti arahan dari dokter dengan kolaborasi tadi, ada yang mungkin sampai sembuhkah atau ya sedikit mengurangi seperti itu, dokter? Mungkin bisa bagi pengalaman?
1: Iya. Kalau untuk sembuh betul ya masih dalam ini ya, kita masih observasi terus ya, tapi untuk dia sudah bisa mandiri sendiri, dia bisa berbicara, mengucapkan kata, lebih dari itu ada ya kasus-kasus sebanyak tertolong ya, sudah di khususnya di rumah sakit Dok 2. Selama saya kan sudah jadi dokter tumbuh kembang sekitar yang jalan 6 tahun ya, jadi saya sudah dapatkan berapa anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah bisa mandiri sendiri dan sudah bisa membantu dalam komunikasi ya, bicaranya sudah mulai lancar gitu.
0: Oke. Sini yang menjadi poinnya adalah orang tua begitu ya, orang tua ya, menjadi
1: intinya memang orang tua. Karena orang tua lebih banyak waktunya di rumah kan,
0: betul,
1: jadi memberikan stimulasi. stimulasi di rumah.
0: Ya. Oke, baik. Bukan berarti oh ya anak saya begini kemudian bawa ke dokter, kemudian oh ya ada terapi-terapi dan sebagainya, pulang ke rumah orang tua kembali ke apa namanya laptop lagi, biasa-biasa saja begitu ya. Padahal
1: tidak
0: ini
1: bisa. Jadi harus kolaborasi semua. Orang orang tua atau orang yang di rumah ya, yang tinggal di rumah begitu ya, dengan terapis maupun mungkin di sekolah juga harus ada gurunya juga yang bisa mengerti kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini.
0: Oke. Iya, dokter, karena waktu kita terbatas juga seperti itu ya, dokter ya. Apa namanya terkait dengan topik kita di hari ini, tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Dokter, apa yang mau disampaikan untuk para orang tua tapi juga kepada seluruh masyarakat kita bahwa anak berkebutuhan khusus ini ada dokter yang bisa menangani, tapi juga peran kolaborasi kita semua dan terkait dengan kita ingin menghasilkan anak-anak Papua, anak-anak cerdas, anak-anak generasi emas ke depan. Apa yang mau disampaikan, dokter?
1: Iya, terima kasih Kak Sofi dan para pendengar RRI. Jadi saya mau ingin sampaikan ya, ayo pace-mace, opa-oma, kalau punya anak yang berkebutuhan khusus, boleh datang ya ke rumah sakit Dok 2 ya, di Poli Anak Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, dengan pemantauan rutin dan intervensi dini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita bisa membantu ya pertumbuhan dan perkembangan anak kita lebih optimal dan menjadi anak-anak yang sesuai dengan moto kita ya, Papua cerdas ya, Papua anak-anak yang lebih lebih tumbuh kembangnya lebih optimal, masa depannya lebih cerah.
0: Oke, baik, siap dokter. Terima kasih banyak dokter waktunya untuk hari ini. Kita berharap iya, di lain waktu bisa mengobrol lebih banyak lagi seperti itu ya. Iya, dan betul. Di tengah kesibukan juga bisa meluangkan waktu untuk hari ini. Kita berharap anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Peran orang tua menjadi poin penting dan akan dibantu juga dari pihak medis seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sukses dokter di apa namanya universitas ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, tapi juga di keseharian di RSUD Dok 2 Jayapura seperti itu ya, RSUP ya. Oke. Siap, dokter. Terima kasih banyak. Kita jumpa di lain kesempatan, dokter ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, selamat pagi. Sampai jumpa. Iya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama dokter JR Anet Ririhena SPA Sub SP TKPSK seperti itu ya, tumbuh kembang anak pada anak berkebutuhan khusus. Kapan kita tahu anak kita ABK ya atau anak berkebutuhan khusus, tanda-tanda awalnya juga tadi sudah disampaikan, penyebabnya tuh apa seperti itu ya. Kemudian kalau Anda merasa bahwa ada yang berbeda dari anak Anda, seharusnya sudah bisa ngomong, seharusnya sudah bisa jalan, seharusnya sudah bertumbuh, berat badannya harus sekian seperti itu, tetapi Anda tidak mendapatkan itu pada anak Anda, Anda bisa berkonsultasi ya ke dokter anak seperti itu di RSUD Dok 2 Jayapura ada, nanti Anda bisa bertemu juga bersama dokter Anet Ririhena seperti itu ya. Dan ini kerja kolaborasi, tetapi yang menjadi poin penting adalah peran kita sebagai orang tua. Karena ini memang berkaitan sekali ya, bagaimana kita merencanakan ketika kita mau menikah, ketika kita mau memiliki anak seperti itu ya. Ini semua dalam perencanaan yang matang agar anak-anak yang kita lahirkan adalah anak-anak yang berkualitas. Dan ketika kita tidak tahu ya, semua ada di dalam tangan Sang Pencipta seperti itu. Dan ketika hadir sebagai anak berkebutuhan khusus, tadi disampaikan oleh dokter bahwa sebagai orang tua sabar, ini menjadi poin yang paling penting ya. Ketika anak kita anak berkebutuhan khusus, sabar, karena seperti lirik lagu yang sudah saya hadirkan tadi, saya sedikit mencatatnya. Lirik lagu itu, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak istimewa ini, mau menyampaikan seperti ini. Berbeda bukan berarti tidak berharga. Saya berbeda tapi bukan berarti saya lemah. Cara saya melihat dunia ini berbeda mungkin dengan cara Anda melihat dunia. Jangan menilai saya dari semua kurang saya. Saya adalah anak istimewa, saya punya hati yang penuh dengan cinta. Walau berbeda cara saya, tetapi saya ingin untuk dipahami. Saya tidak minta sempurna, tapi cuma ingin diterima. Tuhan menciptakan diri saya semuanya indah, sama seperti semuanya. Sama-sama kita diciptakan indah. disampaikan, anak-anak ini menyampaikan bahwa peluk saya, dengarkan saya, jangan pernah ragu, sedikit cinta saya ini mungkin sederhana, tetapi cinta yang Anda berikan sebagai orang tua, lingkungan, orang-orang di sekitar, ketika cinta itu Anda berikan sederhana saja, tapi bisa membuat anak-anak istimewa ini menjadi lebih kuat. Selamat siang untuk kita semua, kita jumpa di lain kesempatan ya. Dan tentunya perbincangan dari dunia kesehatan akan terus hadir, tentunya memberikan edukasi untuk kita semua. Saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Kewasanta Sanggapura 23 Jayapura, pendengar. Selamat siang saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Apa kabar ya di hari ini, hari Selasa, tepatnya di tanggal 9 Juni 2026. Saya Willy menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 atau jam 6 sore dengan program-program di Lintas Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Ya, selepas tadi dari kan saya Sofia Number 4 yang tentunya ya sudah temani dong semua ya di Papua dengan rangkaian program kami di Jayapura Pagi dan tadi juga Jayapura Siang. Saya melanjutkan ya. Untuk itu pendengar, dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya undang pendengar, kita akan makan sambil ngobrol di sini. Ngobrolnya yang ringan-ringan saja ya, sebelum nanti kita akan sama-sama ya mendengarkan informasi perbaharui, informasi update, informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Program Makan Siang Ngobrol Bersama 2 jam ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Untuk itu ya, saya temani pendengar, ada beberapa informasi tips-tips juga kesehatan ya, informasi kesehatan dan juga tips-tips kesehatan akan saya hadirkan menemani suasana aktivitas Anda. Untuk itu 536386 Maxioma, selamat siang.

sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama Mark Syoma, ya. Saya undang pendengar yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386, ya. Kita akan sama-sama ngobrol ringan hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, 2 jam ya, untuk sama-sama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nah, di suasana siang hari ini ya, ada beberapa tips yang akan saya hadirkan, tips dan juga informasi kesehatan ya, untuk menambah referensi informasi kesehatan untuk Anda semua. Untuk itu, saya masih menemani Anda hingga nanti di pukul 13 untuk pendengar yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Pendengar bisa bergabung di 0967 536386. Selepas satu tembang dari UB40 dengan I'm Falling In Love.

0: Dari Kawasanta Sangkapura Double Deka Jayapura, I'm Falling in Love ya, dari UB40 sudah menemani aktivitas makan siang Anda. Waduh, dibilang well belum nih, belum makan siang, masih proses ya, masih proses. Ya kalau gitu I'm Falling in Love ya, buat yang lagi masak, UB40 buat Anda ya, yang tengah sibuk-sibuk di bagian belakang, di garis bagian belakang nih, yang tengah mau makan ya. Soalnya masih 36 menit lepas dari pukul 11 siang, well terlalu tempo kalau makan siang. Oke deh, saya temani ya dengan serangkaian tembang-tembang. Tapi ada yang mau bergabung nih. Oke, halo Maksyoma, selamat siang.
1: Maksyoma, selamat siang Maksyoma.
0: Ih, kamu lagi, kamu lagi.
1: Iya, masih belum makan.
0: Tahu, karena masih tempo sekali, tempo banget gitu loh.
1: Tempo, jadi di pinggir jalan kita pantau-pantau saja dulu.
0: Iya, pantau tapi ingat.
1: Ingat, tadi pagi sudah sarapan.
0: Oke, baik, mantap.
1: Sarapan, tapi sarapannya sarapan cilok, Mawel.
0: Ih, keren, eh. Pagi-pagi subrah.
1: Keren, tapi tidak cukup.
0: Daging.
1: Cuma pakai alas-alas saja itu, Mawel.
0: Ih, alas-alas dan cilok, sungguh.
1: Oh, mau bagaimana? Cuma itu yang tersedia pas di pinggir jalan jual ya, langsung singgah beli.
0: Oke, jadi di situ lagi panas atau lagi menung-menung?
1: Weh, panas menyala ini di area seputaran Jalan Komba Sentani.
0: Salam buat orang Komba dorang.
1: Orang mereka sibuk masing-masing.
0: Hari ini siang panasnya merata ya semuanya.
1: Kayaknya sih, tapi
0: kayaknya
1: sedikit berawan di sekitar-sekitar area Gunung Ciklok.
0: Oh, itu berarti orang Sentani pasti lagi berawan.
1: Tapi kalau yang di bagian di luar Gunung Ciklok itu di bawah
0: jauh-jauhnya tidak bisa itu. Pukul rata.
1: Panas. Tidak ada awan. Langit biru.
0: Kupanya pukul rata, yang ada Kabupaten Jayapura pasti. Nampu hati juga berawan.
1: Awan sedikit sekali. Ya, oh begitu.
0: Sudah kah berawan pele untuk dong gale kebun begitu kan, tidak mungkin panas baik. Terus kasihan orang yang berkebun, kasihan juga orang di laut bah.
1: Kasihan, mau sudah panas ini belum makan lagi, lapar lagi ini, lengkap sudah ini.
0: Jadi buat dong ada di pinggiran danau tuh lagi mancing tuh. Siang hari ini selamat. Oleh, siang selamat apa? Selamat beraktivitas, selamat makan,
1: selamat
0: kalau bawa bekal itu sendor di bawah pohon sedikit baru makan sudah
1: enak suasana, nikmat sekali, nikmat apa
0: yang adem apa bilang.
1: Rencana sebentar baru saya mau cari makan ini. Jam 1 kah, jam 2 kah.
0: Baik.
1: Cari yang gampang didapat dan cocok dengan keadaan kantong.
0: Sungguh mati, ini baru tanggal berapa?
1: Masih sudah mau masuk pertengahan bulan, Bawel. Jadi sudah mulai
0: kalang, 2 hari lagi itu pembukaan Piala Dunia. Jadi simpan uang.
1: Ya.
0: Kayak begitu. Hei.
1: Emang Mawel pegang apa jadi?
0: Saya tidak pegang apa-apa, saya malas, nanti saya sakit hati.
1: Pokoknya meriahkan saja Semarang Piala Dunia dan RRI dan TVRI.
0: Yoi, tapi saya tidak mau.
1: Wah, ini
0: nanti
1: berarti
0: nanti dapat bully, nanti dapat bully, malas, saya malas.
1: Itu sudah resiko.
0: Iya, biar lagi. Tidak, saya tidak mau dapat bully.
1: Tetap, dapat bully tetap.
0: Jadi kalau pasti. saya kalau bully oleh sampai orang akan emosi saya, jadi saya tidak mau. Kalau soal
1: pilih
0: bully,
1: pasti saja, Mawel.
0: Itu lagi. Sudah. Begitu
1: Argentina
0: dulu. Jangan dijam paksa orang tuh suka Argentina, tolong. Argentina dia tidak kirim uang buat saya.
1: Oke, boleh kalau gitu saat ini itu saja.
0: Ivan, kau tahu kah Argentina akan tumbang, Belanda akan naik. Sudah diprediksikan.
1: Ya, lapangan akan membuktikannya.
0: Incredible.
1: Oke, boleh, terima kasih.
0: Oke, okay, selamat siang Ivan. Selamat thank you banget sudah ngobrol siang bersama aku ya, sambil menikmati makan siang. Iya, kalau mau dipaksa orang makan siang jam begini tentunya belum ya. Ah, masih proses nih Mbak Well. Nanti dikit-dikit lagi. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, Maxioma, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Maxioma juga.
0: Dengan siapa dirimu?
2: Dengan diriku yang diangkasa.
0: Bapak Ji.
2: Kena.
0: Bapakku, puji Tuhan baik Bapak.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bapak ya. Belum makan toh pasti. Ini sudah.
2: Oh, sudah.
0: Ih, Bapak tempo sekali. Ini baru jam 12.
2: Ayo, itu ada peternakan yang minta dikasih makan jadi. Yang pasti panggang ikan siang-siang colo sambal gue dia kue
0: cuaca pas puanas,
2: lupa
0: makan
2: iya.
0: Bapak sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Puji Tuhan
2: juga sehat, ya.
0: Amin. Jadi hari ini nih ikan bakar colo-colo Bapak nih bikin colo-colo. Bikin tombuar ngilir saja.
2: Aduh, nanti kapan-kapan sudah.
0: Iya. Yang di sebelah di sebelah yang di sebelah agape maksudnya baru ada di sebelah.
2: Oh, bisa dengan senang hati. Gampang. Itu gampang.
0: Oke, baik.
2: Nanti pulang bisa singgah, nanti Bapak kasih tahu. Iya, pulang ke arah mana?
0: Ke Gabe. Iya, Rabi.
2: Ah, singgah saja nanti Bapak kasih tahu.
0: Iya.
2: Beres yang di sebelah agape
0: itu sudah. Oh,
2: serius ini
0: iya Bapakku.
2: Tapi ini makan siang Maxioma, tapi yang makan siapa, yang ngobrol siapa? Macam tidak pas begitu.
0: Iya, makan di rumah, yang ngobrol itu di studio.
2: Yang makan di rumah, yang ngobrol di studio.
0: Yang makan kenyang di rumah, yang di studio ngobrol mau makan angin. Makan.
2: Tahan lapar.
0: Tahan lapar.
2: Sambil telan liur. Ini siang panas ini begini, lagu yang pas itu Waikiki. Waikiki Tamore ke apa?
0: Waikiki Samore Tamore.
2: Ya, pas, panas-panas begini memang dia pas sekali.
0: Oke, okay. Waikiki itu bikin apa Waikiki? Waikiki Tamore.
2: Selamat siang, anak saya. Ya, yo, baik.
0: Oke, okay, baik Bapakku.
2: Jangan lama-lama waktu.
0: Oke. Okay.
2: Telepon lagi kan, tidak dengar lagu nanti. Ya jangan lupa singgah ya, nanti Bapak kasih tahu.
0: Oke, siap Bapakku.
2: Oke, siap. Selamat siang.
0: Thank you banget Bapakku. God bless. Iya, ada sih yang sudah makan, ada yang belum ya. Kalau yang lain, oh Mbak Wel, bukan semua ya yang sudah mau masak lalu cepat-cepat makan. Ada dong yang belum proses makan. Oke, di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, sugeng siang, selamat
0: siang. Sugeng siang, Pak Supratman. Piye kabare?
3: Lagi mau makan, Mbak Weli.
0: Oh, kirain udah mangan. Belum ya?
3: Saya enggak, ini bunyi piringnya nih.
0: MBG.
3: MBG, Mbak Weli.
0: Oke, menunya pastinya sehat-sehat nih ya.
3: Menunya, aduh ini laporan lagi ya. Kemarin laporan MBG-nya di sekolah kami di Min Kerom ini Mbak Weli. Ini nasi putih, kemudian lauknya itu telur saus, kemudian tumis wortel dengan jagung, kemudian tim satu potong tempe bacem, kemudian enak ditemani banget dengan 3 buah anggur Mbak Sofi. Itu Mbak Sofi.
0: Mbak Weli.
3: Menunya hari ini. Mbak Weli, maaf.
0: Aduh enak sekali ya.
3: Iya Mbak Weli, sekali-kali berkunjung ke Min nanti dapat MBG. Mbak Weli.
0: Ya.
3: Informasi peresmian kampus birunya kapan tuh?
0: Uniap.
3: informasi peresmian kampus biru era.
0: Oh, kampus biru ya. Anu di 29.
3: Tanggal
0: 29.
3: 29 bulan ini ya.
0: Iya.
3: Waduh, saya enggak bisa hadir ini. Tadi maunya mau hadir sama-sama pen. Saya ada pergi ke ini Mbak Weli. Studi banding ke ini ke Semarang dengan Jogja. Jadi tanggal-tanggal tanggal-tanggal itu sama sih ada di sana nanti.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Iya Mbak Weli.
0: Sukses ya.
3: Ya, saya hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan acaranya lancar.
0: Lancar, iya.
3: Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman pen bisa hadir mewakili untuk yang tidak hadir lah.
0: Oke, baik.
3: 29 Mbak Weli ya?
0: Iya, 29.
3: Oh iya, iya.
0: Kalau cepat ya 24 katanya, kalau lambat ya 29. Tapi lagi prepare dilihat ini lagi prepare, pasti mungkin dicepatkan nih.
3: Karena kita tanggal-tanggal selesai terima rapor nih langsung berangkat studi banding Mbak Weli. Agak lama juga di wilayah Jawa sana.
0: Luar biasa Pak.
3: Baik, mungkin dari Jayapura untuk cuaca situasi cukup panas sekali Mbak Weli.
0: Oh sama.
3: Panas sekali ya. Jadi ya sudahlah, biarlah kita nikmati aja lah.
0: Benar, harus disyukuri aja.
3: Baik Mbak Weli. Baik Mbak Weli, ini sementara mau makan dulu.
0: Oke. Okay. Selamat menikmati makan siangnya ya, Pak Supratman.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Sugeng siang.

Baik, karena semua pada bilang panas ya, saya punya tips untuk Anda mengenai apabila Anda di luar ruangan yang sangat dengan cuacanya yang panas banget. Jadi menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas itu perlu sekali, bukan saja di cuaca dingin ya, tapi cuaca panas pun juga ya, kita harus menjaganya. Iya, karena cuaca panas itu kita butuh apa ya, supaya jangan terlalu terpapar sinar matahari langsung ya, karena nanti bisa pingsan ya kalau tidak kuat. Ya, jadi pendengar, saya awali satu informasi mengenai menjaga kesehatan di cuaca panas ya, menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas. Ya, pendengar, supaya terhindar dari dampak buruk ya, dampak buruk ya akibat cuaca panas, kita dianjurkan menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan cara-cara yang gampang ya, supaya tetap tubuh kita ada punya cairan ya, dehidrasi gitu. Hidrasi, cukup kebutuhan cairannya, yaitu minum air putih sebanyak 2-3 liter per hari, atau membuat tubuhmu terhindar meski cuaca sedang panas terik. Selain air putih, kamu juga bisa mengonsumsi buah tinggi ya, konsumsi buah tinggi air ya, dan seperti kelapa ya, seperti ketimun ya, watermelon apa nih, ya semangka ya, buah-buah yang mengandung air tinggi yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Dan juga kita disarankan membatasi minuman berkafein seperti kopi, teh ya, serta yang tinggi gula meski terasa menyegarkan. Jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman ini tersebut justru dapat memicu dehidrasi. Nah, gunakan tabir surya. Ada tuh ya, hand body menggunakan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang wajib dilakukan, baik itu saat cuaca panas, mendung, atau bahkan hujan ya. Skincare ini akan melindungi kulitmu dari bahaya sinar UV ya, yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Pilih tabir surya dengan SPF minimal 30-50 ya, kalau untuk Papua, karena matahari satu untuk satu orang Papua. Jadi minimal kamu pilih tabir surya dengan SPF-nya minimal 50 ya. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau kamu sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Lalu yang ketiga, ya pakaiannya juga, pakaian yang agak tertutup ya. Meski sudah memakai tabir surya, kamu tetap perlu menggunakan pakaian dengan lengan panjang dan celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Hindari baju berwarna gelap karena warna ini menyerap panas ya, dan hanya akan membuatmu semakin kepanasan. Lagi pula, gunakan pakaian berwarna cerah agar cerah dan longgar ya, dan berbahan lembut seperti polyester, rayon, dan katun ya. Jangan lupa juga pakai topi dan kacamata hitam. Nah, kacamata hitam itu penting ya. Kan kalau terlalu cahaya juga kurang bagus buat mata. Saat beraktivitas di luar ruangan, guna melindungi mata dan kulit wajahmu dari paparan sinar matahari. Pendengar, sudah 52 menit lepas dari pukul 11 siang, kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kalau tadi ada di bawah sinar matahari ya, jadi kita harus minum air yang cukup, gunakan tabir surya, gunakan pakaian yang tertutup, lalu makan makanan ringan lebih sering ya. Seringkali cuaca panas membuat nafsu makan menurun. Nah, agar tetap berenergi ya, kamu bisa mengonsumsi makanan ringan dengan porsi kecil tetapi lebih sering. Pilihlah snack yang kaya akan protein seperti yogurt, kuaci,
hazelnut, walnut, atau kacang mete. Enak kacang mete. Selain itu pastikan juga kamu selalu menerapkan pola makan sehat supaya tubuh tetap fit sepanjang hari dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Yang kelima, hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama. Kalau pagi tidak apa-apa, kalau pagi dari jam 9 sampai jam 10 tidak apa-apa, dari jam 8 sampai jam setengah 10 tidak apa-apa. Jangan siang-siang begini ya. Sebisa mungkin hindari aktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 pagi hingga 2 siang. Bila tidak memungkinkan, kamu bisa menyiasatinya dengan sering-sering berteduh di tempat yang sejuk ya, misalnya di bawah pohon yang rindang, atau masuk ke dalam ruangan AC ya, yang ber-AC seperti aku. Lalu yang kelima, olahraga di dalam ruangan. Nah, rutin berolahraga akan membuat tubuh tetap fit dan prima meski cuaca sedang panas-panasnya. Kendati demikian, hindari olahraga di luar ruangan karena berisiko tinggi penyebab head stroke ya. Itu penyebabnya head stroke ya, sangat tinggi stroke-nya, dehidrasi berat dan gangguan kesehatan lainnya. Solusinya, kamu bisa berolahraga di tempat gym atau di dalam rumah. Berapa jenis olahraga yang bisa dilakukan dalam ruangan adalah yoga, latihan kekuatan, dan kardio. Cuaca yang panas menyengat sangat rentan memicu masalah kesehatan. Namun, kita bisa menghindari resikonya dengan melakukan 6 tips tadi ya agar tetap sehat ya. Ingat ya, selalu dengan dengarkan tubuhmu ya. Kita harus juga mendengarkan tubuh ya. Tubuh juga bisa bicara ya. Selalu mendengarkan tubuhmu dan jangan memaksakan diri beraktivitas di cuaca panas jika kamu sedang tidak enak badan. Nah, kalau tidak enak badan itu tubuh akan memberikan reaksi atau sudah merasa sangat lelah. Bila kamu mengalami keluhan ya kesehatan Anda beraktivitas di cuaca panas, segera periksa ke mana? Ke ya puskesmas atau langsung ke dokter. Oke, mendengar satu informasi sudah saya hadirkan. Saya akan terus menemani Anda di siang hari ini dengan beberapa tembang-tembang. Untuk itu, jangan kemana-mana. Saya akan kembali masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

Perkara ada masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk Anda yang mengikutan langsung, saya menanti Anda di 0967 536386.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Makan Siang ya, ngobrol bersama. Selamat siang saja buat Anda semua yang ada di wilayah angkasa dan juga yang ada di Pasir Tua ya, yang ada di Dok 9 atas bawah, di Deplat kiri kanan, di Tanjung Ria. Wuyuh. Selamat siang saja untuk Anda semua yang ada di Dok 5 atas bawah, yang ada di Wisma ya, Wisma Atlet ya. Semuanya pada situ pada menikmati siang hari yang panas terik ini ya. Soalnya ada kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan nanti ya. Untuk itu saya sudah buka line telepon untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama langsung di 0967 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita ngobrol ya, makan siang ngobrol bersama di suasana siang hari ini. Wow ya, kalau makan siang habis itu ya ngobrol-ngobrol ringan ya. Semakin ngobrol matanya selayu ya. Matanya ya perlahan mulai ini ya, apa namanya, mengantuk ya. Oke, saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Dan tentunya juga saya punya beberapa tembang-tembang yang akan saya hadirkan menemani suasana makan siang Anda di siang hari ini. Yang ada di Kabupaten Jayapura, halo, yang di pesisir Danau Sentani ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini tengah on the way yang menuju ke tempat makan, baik itu di restoran, kafe maupun kantin ya, ataupun warung ya. Wow, selamat siang saja buat semua yang ada di warung di Dok 4 sana ya, warung rebus-rebus itu ya. Oh, selamat siang yang punya Dok 4 Mama Gode ya. Warung di sana yang tengah menikmati kebersamaannya di suasana siang hari ini. Warungnya di pinggir jalan tapi nampaknya habis makan nikmati laut. Wow, apalagi lagi panas-panas begini ya. Langsung di 536386 ya, saya akan memberikan satu tips untuk Anda sebelum nanti saya akan hadirkan beberapa tembang-tembang untuk Anda. Namun untuk Anda yang mengikutan langsung aja di 0967536386. Saya menanti Anda, sambil menantikan Anda saya hadirkan dulu tips terkait makan siang yang sehat apalagi di saat panas-panas gini. Ya, tips terbaik menikmati makan siang sehat adalah dengan menerapkan prinsip makan dengan gizi seimbang ya, dan penuh kesadaran atau mindful eating. Hal ini membantu tubuh mendapatkan nutrisi optimal ya, menjaga kestabilan energi sepanjang hari, serta menjaga penurunan konsentrasi di sore hari. Nah, komposisinya, komposisi makanan ya, tips-tips kesehatan yang bisa Anda terapkan makan siangnya itu, komposisi makanannya itu ikuti panduan piring makan sehat untuk melengkapi nutrisi harian. Nah, dan pastikan ya setengah piring berisi sayuran dan buah-buahan. Pilih sumber protein tanpa lemak atau protein nabati seperti telur ya. Wow, ada juga tempe tahu ya. Gunakan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum. Sertakan lemak serta dari alpukat, kacang atau biji-bijian. Batasi makanan olahan yang mengandung terlalu banyak gula dan garam. Harus batasi ya, tidak boleh kayak gitu ya. Cara menikmati menikmati makan, makanlah pada waktu yang ideal antara pukul 12 hingga pukul 14. Jauhi layar ponsel atau komputer saat Anda sedang makan. Kalau tidak, sekarang tuh sambil makan menikmati lihat apa? Ponsel, akhirnya perut kita, badan kita sudah cukup, tapi karena kita nonton, kita padahal badan sudah cukup untuk kita makan, tapi karena kita matanya tertuju kepada handphone ya, sehingga tidak bisa menikmati makan yang benar. Ya, pastikan ya, pastikan setengah piring berisi sayuran dan buah-buahan ya. Gunakan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum. Sertakan juga lemak sehat dari alpukatnya. Batasi makanan olahan yang mengandung terlalu banyak gula dan garam. Dan makan itu tadi di pukul 12, jangan tunda-tunda ya. Kalau bisa makan, makan hingga pukul 14. Jauhilah layar ponsel atau komputer ya. Kalau lagi sedang makan, fokus ya, dan nikmati setiap gigitan secara perlahan. Kunyah deh untuk mencegah makanan berlebih. Kunyah makanan minimal 20-25 kali hingga halus agar kerja pencernaan lebih ringan ya. Lalu nanti 30 menit kemudian minumlah air putih yang cukup untuk mengganti cairan yang hilang. Pilihan praktis dan sehat, pilihlah menu berkuah bening ya, seperti sup ya, aduh, bayam rebusan dengan apa, jagung ataupun dengan kelor ya. Nah, jika bosan dengan makanan padat, kurangi minuman manis dan pilih air putih atau infused water ya. Bawa bekal makanan sendiri di rumah untuk menjamin kualitas gizi dan kebersihan ya, seperti begitu ya pendengar, untuk menu makan siang hari ini di 53386. Saya menanti Anda yang mengikutan makan siang ngobrol bersama. Oke, baik, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, Mak Siwa, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Pasien dari Belanda.
0: Oh, dari Belanda. Aduh, kirain dari Spanyol. Oh, Belanda lagi sakit.
1: Iya.
0: Sakit apa?
1: Kemarin karena COVID saja.
0: Iya.
1: Orang-orang sakit, jadi menunya kita lari ke makanan apa sih dia. Nasi Mbak Beli juga pernah makan toh. Iya. Nasi dengan teh panas pakai ikan goreng. Kupla pakai tipu-tipu mulut sih. Yang penting bisa telang obat.
0: Itu sudah. Malaria kah?
1: Semua lauk yang ada itu macam tidak pahit mulu.
0: Memang pahit ya.
1: Iya, dan belah nasi cair itu makanan masa kecil. Bangun pagi, nasi dingin ada, teh panas pegang langsung pak. Begitu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Yang makan lauk lengkap yang hari ini, yang selamat menikmati.
0: Iya. Cepat sembuh ya Belanda, Ami Belanda.
1: Mulut orang ini, mulut orang sakit ya.
0: Oke, baik.
1: Ada tunggu-tunggu menonton Belanda. Kan mata tidak sakit toh.
0: Oke, baik.
1: Iya, kita ada dulu di Belanda lagi, rahu-rahu api belakang dapur.
0: Oke, begitu.
1: Dadah.
0: Oke, baik, langsung saja ya. Kita menikmati makan siangnya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

0: Max dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, masih bersama dengan saya Welly, masih temani Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, selamat siang saja untuk semua yang ada di Sorda, Provinsi Papua, ya. Di otonom, ya. Selamat siang saja buat semua yang ada di sana. Dan yang terkhusus ada di, iya, di Mes. Iya, langsung saja ya untuk Anda yang mengikutan Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja semua yang ada di, iya, Wisma Atlet ya. Selamat siang saja semua yang ada di Wisma Atlet yang tengah menikmati makan siangnya. Oh, lagi di kantor ya, lupa ya. Oke, baik, 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, karena saya sudah punya beberapa informasi ya, untuk Anda juga ya, yang tentunya akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda ya. Siang-siang begini, katanya lagunya yang gimana gitu biar makannya santai-santai. Waduh, mau deh kayak gitu ya. Oke deh, nanti dihadirkan lagu-lagunya yang terbaik buat semua ya yang tengah menikmati makan siang, yang lagi on the way, OTW ya. Wow. Wow, keren banget. Udah deh, nanti lama-lama ini WhatsApp saya, maksudnya selamat siang saja buat Mbak Rahma nih di Koya ya, lagi pantau, lagi masak ya Mbak Rahma. Selamat siang Mbak, nanti makan siangnya tolong diantar ke studio ya. Iya, saya masih menemani Anda menikmati makan siang. Yang lagi stay tune di sini di 536386, di 88,8, di 93,3 dan di 97,6, di 96. Selamat siang saja, selamat menikmati makan siangnya. Kita sudah ada di 22 menit lepas dari pukul 12 siang. Saya masih menemani suasana siang Anda. Iya, oke, iya, baik ya. Iya. Biar juga ya, Wisma Atlet itu penting kita mensapa atlet-atlet karena nanti kan lagi ada ajang besar di situ. Jadi kita coba untuk menyapa atlet-atlet kita ya. Biar tetap semangat dalam berlatih. Baik, 536386, saya punya satu informasi untuk Anda juga ya. Iya, kebiasaan yang buruk nih buat semua, kebiasaan yang buruk ya, yang paling sering buat kita sakit sendiri ya, meliputi sering bergadang ya. Sering begadang, pola makan tidak sehat, malas bergerak, kurang minum air, serta stres ya, stres di situ ya, Mbak Rahma bilang semangat di situ. Jadi kita stres yang tidak bisa dikelola dengan baik. Banyak dari kebiasaan ini kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari dampak buruknya, jangka panjangnya bagi tubuh kita. Nah, kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental yaitu gangguan waktu istirahat. Kalau tidur ya tidur saja sudah, jangan pengen-pengen handphone lagi ya. Kalau sudah begadang itu pasti handphone samping, nanti tidak bisa bobo ya. Sering bergadang ini mengurangi waktu regenerasi sel tubuh. Jadi Anda sendiri yang menghambat regenerasi tubuh Anda. Dan juga main gadget sebelum tidur. Nah, ini dia, radiasi layar mengganggu hormon tidur melatonin Anda sehingga itu mengurangi Anda tidak bisa akan tidur karena itu radiasi layar mengganggu hormon tidur Anda. Lalu mengandalkan obat tidur, kalau saat tidur ya insomnia, mampus, langsung cepat-cepat minum obat. Nah, itu memicu ketergantungan tanpa menyelesaikan akar masalah tidurnya, gitu. Jadi harus ya kayak begitu, gangguan waktu istirahat tidur. Terus kan pola makan yang berantakan, sudah penyiar juga pola makan berantakan. Jadi sudah, pola makan berantakan ini makan makanan cepat saji. Iya, karena menyiar jadi yang cepat-cepat saja sudah ya, seperti tinggi lemak, jenuh, dan memicu obesitas. Orang pada mau sehat kan makan makanan yang tinggi lemak, jenuh, baru minum-minuman yang manis-manis, suka cemilan manis ya, meningkatkan resiko diabetes secara drastis. Sering telat makan. Aduh, penyiar ini paling susah makan tepat waktu ya. Jadi dari rumah tuh sudah makan memang. Kalau jam 11 dinas berarti sudah makan siang sudah sekali. Karena nanti jam 11.1 siang baru makan. Itu kalau sering begitu memicu asam lambung naik dan merusak sistem pencernaan. Makan larut malam juga tidak boleh atau mengganggu sistem metabolisme dan pencernaan tubuh. Jadi tidak boleh. Tidak boleh makan terlambat dan tidak boleh makan larut malam. Kurangi nutrisi dan hidrasi. Kurang minum air putih ya. Kurang minum air putih itu menyebabkan dehidrasi dan mengganggu fungsi ginjal. Kalau mau ginjal sehat, minum air putih banyak. Melewatkan sarapan ya, harus tuh sarapan, membuat tubuh kekurangan energi dan menurunkan konsentrasi. Beda lagi kalau kita puasa ya. Gaya hidup pasif dan saat berbahaya. Buat kamu nih, gaya hidup sudah pasif dan saat berbahaya banyak. Malas bergerak, sedentary lifestyle, melemakan otot dan memperburuk kesehatan jantung. Duduk terlalu lama memperburuk postur tubuh dan memperlambat sirkulasi darah. Merokok, terus suka mabuk-mabuk minum alkohol. Bilang, minum saja, tidak minum alkohol, minum juga. Alkohol juga merusak organ dan melemahkan sistem imun. Yang berikutnya itu kan mengabaikan kesehatan mental, khawatir yang berlebihan, stop ya, memicu ke penyakit psikomatis seperti asam lambung dan GERD itu akan muncul. Kecanduan media sosial meningkatkan resiko kecemasan dan depresi. Macam tidak pernah, nanti kamu juga akses internet. Jadi tidur penting, makan tuh penting. Memendam stres, stop pendam-pendam kak, kalau kamu sayang bilang sayang gitu. Lepaskan hormon kortisol yang memicu peredangan tubuh. Jadi jam pendam-pendam stres kah, marah-marah, stop ya. Nanti kamu sendiri yang sakit. Jadi stop marah-marah ya. Itu kebiasaan buruk yang paling sering membuat kita sakit sendiri. Karena kesalahan sendiri ya, sering begadang, pola makan tidak sehat, malas bergerak, kurang minum air putih, serta stres yang dikelola, tidak kelola stres dengan baik. Seperti begitu. Oke, sudah pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur. Langsung yang mau ikutan di 0967536386. Saya masih tunggu kamu untuk bergabung dalam makan siang ngobrol bersama saya. Sampai nanti di pukul 13 atau jam 1 siang. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 dalam Maxioma makan siang bareng Welly di sini. Asik di 0967536386. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, ha.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan siapa?
1: Iya, dengan Ino.
0: Ino di mana nih?
1: Di
0: 52
1: di Jaya Sri.
0: Oke, sudah makan kan?
1: Ya, baru saja ya.
0: Oke. Pasti menu-menunya sederhana tapi tetap bersyukur ya.
1: Minum air putih, tapi ini makan inginnya minum spray.
0: Bahaya sekali.

0: silakan.
1: Selamat siang saja pertama untuk Luna Maya, terus Dian, sama juga Bapak Encining, sama Bapak Olof, biar di siang hari ini kita sama-sama menikmati dan siang ini di berkat Tuhan siang hari ini. Yes. Kalau memang sudah makan, kalau belum ya siap-siap supaya dapat biar terlambat sudah masuk mulai kerja makan dan bisa.
0: Oke.
1: Ada kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya itu saja.
2: Oke, terima kasih Dok. Selamat siang. Oke, selamat siang saja dari Mayus di Kampung Harapan. Katanya Mbak Rama masak sambil goyang-goyang tuh, makanya aroma masakannya tercium sampai ke Kampung Nolok lah di sini, kata Mama Yus. Mbak Rama, ih Mbak Rama disapa, giliran kami yang nyiar nggak disapa. Oke, itu tadi kebiasaan buruk yang sering kita buat ya. Kita buat sendiri sakit, meliputi yang tadi saya sudah bilang, begadang, pola makan tidak sehat, malas bergerak, minum air ya. Air itu penting ya. Harus minum air putih. Karena Tuhan saja sudah menciptakan kita ya. Tubuh kita ini terbuat dari air juga ya. Ada juga air. Untuk itu, air itu sangat penting ya untuk kehidupan. So, untuk itu jangan kemana-mana. Saya akan kembali ya selepas beberapa tembang-tembang yang akan menemani makan siang Anda. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Pada di mana saat ini berada sudah pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau ikutan langsung saja, saya tunggu Anda di 0975363866. Dan tentunya Mayus dari Mbak Rahma katanya, Mayus tahan posisi di situ. Baik pendengar, di mana saat ini berada, langsung saja 20 menit ke depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Iya, dinamik olahraga. Jadi langsung di 0975363866.

0: Pendengar kita masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di suasana makan siang Anda, saya Willy masih menemani hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Makan siang ngobrol di sini bersama saya di 0967536386. Satu tembang miliknya Abah dengan Cikicita ya, pasti mama-mama yang pada dulu-dulu pada tahu tuh lagu Cikicita. Nah, untuk itu saya masih menanti untuk Anda yang mau bergabung. Oke, baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Saudara Weli.
0: Iya, siang dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Nike di Yayasan Humania.
0: Oh, Nike di Yayasan Humania. Oke, baik. Nike, ya. Sudah makan kah?
1: Sudah, kita makan papeda bersama berapa teman. Ada keringat-keringat bersama dengan minum es kelapa.
0: Wih, keren sekali ya. Panas-panas makan papeda, sungguh. Duh, panas apa? Panas pica makan papeda sih, baru dulu di atas itu bangunan berkena-kena angin. Wih, sejuk apa?
1: Di air salobar boleh.
0: Air salobar?
1: Tapi tidak ada salobar ini.
0: Belum mati, masih air naik.
1: Iya, itu lagi. Jadi terpaksa mandi di kamar mandi saja.
0: Iya. Jadi ya, makan ikan, papeda, lalu selesai langsung minum es.
1: Sambung dengan es kelapa.
0: Bi, langsung naik teringat biak.
1: Yo, macam di biak kah?
0: Iya, langsung di pinggir pantai atau di Ambroben pantai sih itu.
1: Yo, itu sudah betul. Kalau barang ini Ambroben.
0: Iya.
1: Ya, tapi makannya kami tidak panggil Saudara Weli dengan teman-teman fans radio, tapi cuma sekarang obrolannya saja yang kami ajak bicara di radio ini.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam buat semua di Humania. Selamat menikmati makan siangnya. Oke, terima kasih buat semua yang ada di Yayasan Humania ya. Wow, di sana ya banyak semua, ada Luna Maya juga ya. Kalau Luna Maya sih udah kenal banget ya. Selamat siang saja, selamat berapa saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang. Ya, seperti Mama Yus lagi menikmati candaan bersama Mbak Rahma ya di Koya dan juga di Kabupaten Jayapura. Sepertinya ini cuman lewat udara aja ya, sambil terkecoh-kecoh gitu, tertawa, bikin heboh di udara. Oke, di 47 menit lepas dari pukul 12 siang, saya Willy masih temani dong semua ya yang tengah menikmati makan siang. Dong, boleh menikmati makan siang. Nanti sebentar waktunya juga saya akan menikmati makan siang. Nah, untuk Anda yang mengikutan langsung ya, karena nanti waktu sampai dengan pukul 13, jadi kamu cepat-cepat kalau mau bergabung sama nanti Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1. Kanal informasi inspirasi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama pada pagi, pada siang hari ini ya, untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Dan untuk semua, terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Brobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen en als ik
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia.
2: Nice curl! Oh, I say, what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal!
1: Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas City.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Best Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan sekitar 17.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun menggandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win, about today's
4: game. Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Candon City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pada sudah pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur, dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana siang Anda, suasana aktivitas Anda setelah Anda beristirahat siang, maksimum makan siang dan juga istirahat dan juga sholat sudah menemani Anda semua. Baik pendengar, tentunya beberapa informasi akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat dengan nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 14 kita sama-sama dalam program Maka Topi Asli ya, orang pilih senandung lagu Indonesia banget, dilanjutkan dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berasal dari keluarga Sabami. Berita duka yang ditujukan kepada keluarga besar kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Papua di Jayapura. Keluarga besar kantor wilayah hukum Papua di Jayapura, keluarga besar lapas kelas 2B Wamena di Wamena, keluarga besar lapas kelas 3 Tanah Merah di Tanah Merah Merauke, keluarga besar lapas kelas 2B Serui di Serui, keluarga besar LPKA kelas 2 Jayapura di Kerom, keluarga besar kantor Kelurahan Mandala di Jayapura, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, keluarga Bapak Tonison Sabami di Manokwari, keluarga besar Woisiri di Sarmi, keluarga Bapak H. Weror di Manokwari, keluarga Bapak Ian Adolof Woisiri di Manado, keluarga besar Sabami di Manokwari dan Apire, keluarga Bapak Heriks Arunggir di Agapura, keluarga Bapak Musa Arunggir di Biak, keluarga Julius Maria Arunggir Loy di Barapasi, keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, PKB Rayon 3 SKSP 28 Jemaat Martin Luther Kamkei Abepura di Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia kakak adik saudara terkasih Yohanes Sabami. Yohanes Sabami, suami dari Ibu Heroslin Rodike Woisiri, meninggal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2006 pukul 6.09 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Papua. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Sabami di Kompleks Lapas Papua, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 10 tadi pagi di tempat pemakaman umum Tanah Hitam Abipura. Demikian pendengar, satu informasi berita duka yang sudah dihadirkan kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya, dan kami segenap kru yang bertugas berserta keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari kawasan Tasangkapura dan Pulau Gajayapura, mendengar kita jumpa lagi dalam program Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget di pukul 14.03 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa ya, kita dalam program Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget di 0975363386. Anda yang mau ikutan, bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, bukan lagu daerah. Tentunya seperti nanti-nanti saya minta ya, untuk Anda harus refresh atau perbaharui judul lagu dan juga mungkin artisnya ya. Kadang-kadang itu Black Brothers, Black Sweet, Lola Drakir, Dian Piscesa, Ebit Yade dan lain-lain, Pance, itu kan hampir setiap hari kita putar. Untuk itu ya, Anda saya sarankan untuk nanti menggantikan nama artis atau lagunya. Langsung di 536386 dalam program Topi Asli, terlampir senandung lagu ini.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Langsung untuk Anda yang mau ikutan ya, yang mau ikutan dalam program Topi Asli 536386 dalam program Topi Asli, orang pilih senandung lagu Indonesia banget. Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga, Mayus.
1: Biarlah ini terjadi.
0: Waduh.
1: Baik,
0: ya. Biarlah ini terjadi.
1: Dari Neo Gibles.
0: Jadi siapa?
1: Dari Neo
0: Gibles. Aduh, biarlah ini terjadi. Apa yang terjadi ya? Biar kita lihat saja. Apa sih yang terjadi?
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, selamat siang. Di belakangnya Mayus 536386. Topi Asli, selamat siang.
2: Iya, Topi Asli, selamat siang, Bawel.
0: Iya, si ganteng.
2: Iya.
0: Biasa saja.
2: Cuaca panas toh.
0: Panas
2: sekali. Saya mau tambah kasih satu lagu yang panas.
0: Rock. Sungguh mati.
2: Satu lagu rock dulu, Bawel.
0: Apa? Ada berjudul.
2: Edane. Iya, judulnya Jadi Beken.
0: Aduh,
2: lagu lebay ini.
0: Siang-siang hari kok jadi beken. Panas
2: tapi
0: tau.
2: Tapi setidaknya bisa bikin panas tuh. Tambah panas lah.
0: Panas-panas edane bikin beken.
2: Iya.
0: Apa aja yang bikin beken? Paling juga dapat panas.
2: Iya.
0: Oke, thank you ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Wel, selamat bertugas.
0: Thank you banget. Langsung saja dihadirkan Neo Gibles dengan Biarlah Terjadi. Apa sih yang terjadi? Ada satu juga jadi beken. Terjadi beken ya. Untuk Anda terjadi beken.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Topi Asli Torong Pilih Senandung, lagu Indonesia banget. Untuk Anda yang mengikutan langsung 536386 Topi Asli. Selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Welly.
0: Iya, siang. Udah tahu.
1: Terima kasih.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Tirai.
0: Tirai?
1: Yep. Judulnya Kerinduan.
0: Aduh, siang panas.
1: Itu lagi mau bilang tapi
0: Tirai ya? Terima
1: kasih Kak. Ah, iya.
0: Sungguh,
1: temennya, dadah.

0: Di belakangnya sesi 536386, tapi asli.
1: Asli selamat siang.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ai.
0: Oke.
1: Dian Pisesa punya lagu.
0: Siapa?
1: Dian Pisesa.
0: Ganti. Dian Pisesa sudah sering diputar, jadi harus ganti. Kopinya Dian Pisesa, Pance, Maria Mambelina, terus apa, Lola Drakker, Black Brothers, Black Sweet, itu hampir setiap hari Pro 1 putar. Jadi Ain cari yang lain.
1: Kalau bisa putar David Kurni punya lagu bahasa Indonesia.
0: Siapa? David Kurni?
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Rampon.
0: David Kurni, Perantauan.
1: Iya.
0: Perantauan. David Kurni di Perantauan. Coba saya lihat. David Kurni tanam Perantauan. Sepertinya tidak ada ini. Ini di tanah orang saja mengenang punya. Oh, ini kan? Itu sudah kan?
1: Iya.
0: Yang di tanah orang ini.
1: Iya, itu saja.
0: Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Langsung saja dihadirkan untuk Anda, kerinduan untuk Anda.

0: bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI.

0: Pria Mas dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kita masih dalam program Topi Asli Torang Pilih, senandung lagu Indonesia banget. Iya, ini bukan lagu daerah, bukan lagu keroncong, bukan lagu dangdut. Jadi lagu pop Indonesia banget. Langsung di 536386 Topi Asli, selamat siang.
1: Siang adikku. Jangan sakiti hatinya.
0: Apa?
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Jangan sakiti hatinya. Emangnya dari sakiti orang punya hati? Jangan sakiti hatinya. Ii Sugianto.
1: Iya adikku.
0: Oke, sip kakak.
1: Makasih.
0: Kembali kasih. Di belakangnya KKP 536386 untuk Anda yang mau ikutan dalam Topi Asli di 33 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Langsung 536386 536386 untuk Anda. 536386 Topi Asli, selamat siang. Halo Topi Asli, selamat siang.
2: Siang Mbak Weli.
0: Oh, dia makanya lama sekali.
2: Selamat siang Mbak Weli.
0: Siang juga. Ibu Afi, kenapa begitu? Ya ampun. Baru saja dikasih selamat siang, terus tut. Ya ampun, Bung Afi. Halo.
2: Ngaja toh.
0: Ih, tega sekali. Jangan begitu, Kak.
2: Agus.
0: Apa?
2: Halo Mbak Weli.
0: Langsung Bung Afi. Kenapa?
2: Masihkah kau ingat?
0: Masih dong, kamu kan Bung Afi.
2: Kiber Tom.
0: Apa?
2: Kiber Tom.
0: Kiber?
2: Kiber Tom.
0: Tom, Kiber Tom.
2: Betul sekali Mbak Weli.
0: Kiber Tom, masihkah kau ingat Kiber Tom? Cyber Tom itu cover kah? Masih kah kau ingat? Oh, Angela Ricci. Masih kah kau ingat? Oke. Okay. Thank you.
2: Ingat.
0: Masih ingat. Poin tadi masuk. Poin tadi masuk lalu pergi lagi toh.
2: Okay. Untuk kembali.
0: Makasih.
2: Ya, selamat ya.
0: Langsung dihadirkan untuk Anda ya yang sudah merequest lagu ya, ada Isi Gianto, Jangan Sakiti Hatinya, dan Masih Kakak Ingat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Peringkat di mana saat ini Anda berada, demikian program Topik Asti terampil senandung lagu Indonesia banget untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Topik Asti terampil senandung lagu Indonesia banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyimak penyampaian warta berita selintas Tanah Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Pemprov Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk meningkatkan nilai jual kakao dan vanila petani di Kerom. Selain warta berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua. Berikut laporan Arul Frimansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
2: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, bangunan SD Yapis Wagete 1, Distrik Tigi, Kabupaten Deyai, Papua Tengah dilaporkan hangus terbakar. Diduga pelaku pembakaran adalah kelompok OPM yang selama ini kerap melakukan aksi yang sama terhadap bangunan dan sarana umum lainnya. KPM Dam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan pembakaran bangunan sekolah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 miliar, tetapi juga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar terhadap ratusan anak di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi pelaku yang berjumlah 5 orang masuk melalui bagian belakang sekolah setelah memotong pagar seng yang mengelilingi area bangunan. Pihak keamanan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik pembakaran tersebut. Aparat juga mendalami kedugaan keterlibatan kelompok yang selama ini menolak terciptanya situasi aman dan kondusif di Papua. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kerom lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
4: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
3: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini Anda dengarkan di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
6: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
5: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
6: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
5: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang putim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Pendengar dan pemirsa, Polres Biak Numfor bersama tim jinak bom saat Brimopolda Papua memusnahkan sejumlah bom dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan di Mako Kompi 4 Batalion A Pelopor Kampung Suriar di distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk menghilangkan potensi bahaya dan amunisi sisa perang yang masih ditemukan di wilayah Biak Numfor, terutama setelah insiden ledakan di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Amunisi dan bahan peledak tersebut diserahkan secara sukarela oleh masyarakat yang khawatir terhadap risiko yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil identifikasi tim J-Bom Polda Papua, seluruh proyektil dan amunisi yang ditemukan masih tergolong aktif meskipun telah berusia puluhan tahun. Kondisi yang berkarat pernah terendam air laut atau tertanam dalam tanah tidak serta-merta menghilangkan daya ledaknya. Dalam proses pemusnahan, tim J-Bom menerapkan prosedur keamanan ketat dengan menetapkan radius pengamanan sejauh 300 meter dari lokasi peledakan untuk mengantisipasi dampak ledakan dan serpihan. Terkait dengan itu, Polres Biak Numfor mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh, memindahkan maupun menyimpan benda yang diduga berupa bom, granat, proyektil atau amunisi peninggalan perang. Warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian atau TNI agar dapat ditangani sesuai prosedur keselamatan. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Direktur Utama RSUP Jayapura, Petronila Marsya Rimsamasu, mengatakan rumah sakit juga terus mengembangkan layanan medis, sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan layanan operasional setelah satu tahun beroperasi. Menurut Petronila, kolaborasi antara rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit daerah diperlukan untuk memperkuat sistem rujukan dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat. Ia menambahkan sejumlah pemerintah kabupaten telah menjalin kerjasama pembiayaan layanan dengan RSUP Jayapura guna memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Perkembangan layanan dan rencana pengembangan rumah sakit tersebut disampaikan kepada Gubernur Papua Matius Fakiri dalam audiensi yang berlangsung di Jayapura Senin kemarin. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen akan mengembalikan layanan kejayaan olahraga dan menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai pusat pembinaan atlet unggulan di Indonesia Timur. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota atas kepercayaan yang diberikan setelah diberikan mandat menjadi Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030. Fakiri juga memastikan KONI Papua menjadi rumah besar bagi seluruh cabang olahraga. Ia merumuskan 3 misi utama KONI Papua periode 2026-2030, yakni menjadi Papua pusat pembinaan atlet unggulan Indonesia Timur, menjadikan Papua provinsi olahraga yang disegani di tingkat nasional, dan mempersiapkan generasi emas Papua yang mampu mengharumkan nama bangsa di panggung dunia dan mengajak seluruh warga besar olahraga Papua untuk bersatu, meninggalkan perbedaan dan menatap masa depan dengan optimisme. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marsio Norman, mengharapkan para pengurus harus bersatu mendukung Gubernur Papua sebagai Ketua Umum KONI Papua, mengangkat kembali kehormatan masyarakat Papua melalui prestasi olahraga.
Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, dimana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik pendengar, tentunya nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama dari Pro 1 Jakarta, yaitu Indonesia Banget, ya. Indonesia Banget nanti kita akan ikuti berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta, 100% Indonesia Nasional, ya. 100% Indonesia Nasional dengan tema yaitu nanti ada bintang tamunya Yeri Merian dan nanti dipandu oleh rekan Iksan Tarore dan juga Seliana Jamal. Ya, Jamil ya. Untuk itu pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura nanti tepat di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama mengikuti 100% Indonesia Banget ya. 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Baik, sudah mendengar di mana saat ini berada. Selanjutnya kita akan disimak dan mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama Yeri Merian dan akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally. Nah,
0: salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: langsung aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada siapa? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya
2: dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran Gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
0: Angkatan kita.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Okay. Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga sih. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang. Jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
0: Oke.
1: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
0: Pinter ya triknya luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka nyambung lah. Walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry.
0: Masih kok Bang Jericho.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifat. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Okay. Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Wow okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker ya Bang Akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oh, oke, okay. Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Jo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja
1: sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yurinya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar

0: Itu adalah pertanyaannya Bung.
1: Oke, siap.
2: Siap, terima kasih Bang Benijo.
0: Ada siapa bilang di kertas saya angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyeru proses menada Mbak Ike dan Sona Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
3: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
1: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
2: Pager ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang ya.
3: Banyak banget.
1: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
2: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
2: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
2: Bener ya?
3: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya.
2: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
3: Mama vokalis.
1: Okay.
3: Nah, satu band. Okay. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
3: Ya, tapi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini? Proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai, rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya?
3: Iya.
1: Wow, terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
3: editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang jadi suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau jadi ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
2: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Mutiara di Kendari.
2: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Indonesia.
2: Silakan ekspresi Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Air? Oh ini,
4: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
4: Iya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
2: Siap Bu Mutiara, ya,
4: terima kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Kendari ya.
2: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu, kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget nggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95, oke masih remaja berarti sekarang, benar.
3: Iya remaja, makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
2: gitu. Iya,
1: waduh. Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
2: Wow, seumuran aku.
3: Kalau
2: luar biasa. Nah,
3: teman sama Tifas itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk Tifas 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifas. Pertamanya. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: 4 album dan beberapa single saking enggak ingetnya gitu ya.
2: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Jauh. Ya, halo.
1: Iya, halo. Iya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
5: Si remaja kan dia sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya. Sama gimana?
1: Oke. Terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Menghilang ya. Tadi pertanyaannya Bang Albert apa ya?
1: Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Mas umuran sama aku ya.
3: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21. Baik. Berarti
1: kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
2: lagu
1: berkarya.
2: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Selamat siang AA Akang.
1: Siang.
6: Baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
6: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Sama. Jika hitam juga, mesti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih, Bang Leman.
6: Iya, begini Mbak Sally, Bang Sally.
2: Gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Sebelum nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu, itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu? Pernah nggak Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen, ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua, ada saat dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur, karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
3: Gue belum pernah cerita ini.
2: Wow, luar
1: bukan
2: biasa
1: main. Jadi
3: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA sebangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Okay.
3: Nah, ya, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu, emang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
3: kuliah ya.
2: Okay, luar biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
1: Betul.
2: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
2: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya,
1: Iksan
0: kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, mm-hmm. 0213441499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa, mm-hmm. karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Aa Yeri. Oh, Yeri Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia,
3: ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada muka-muka Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
1: iya.
0: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama iya. Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar
0: amin.
3: Jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar itu aja. Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan,
0: apa?
3: Tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhikah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhikah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisuh nih gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
1: Iya, okay, terima kasih
0: Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, jadi gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
1: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan Band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue kemudian banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada. Di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Ya ya ya, justru ya, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke okay, oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
0: Iya oh, iya betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi.
0: Yeah. Terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi yang Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
0: Boleh, buatnya boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, mm-hmm. Salam juga buatnya Sirvio Dila, obennya mm-hmm. Persatu Bukit Tinggi, mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya melakukan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat Bang Yeri.
1: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang
0: Bandung boleh, juga. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja
6: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Baik, Nyong baik. Yeri, oke okay, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya?
0: Mm-hmm.
6: Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang sisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
1: Ya,
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri T5.
2: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
0: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Oh, Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama Tiko.
0: Oh. Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Oke. Okay.
0: Ya, bukan lagunya Cher kan? Do you believe in us?
1: Beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan-tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Wow, goyang-goyang ya.
1: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
2: Berhasil.
0: Aku belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah, kayak begitu tuh bagaimana itu.
2: Jalan
0: kayak
2: lewat
0: dari Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge, jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: Ada masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Tapi kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yep, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah senja. Kita bermanja, takkan ada lebih indah seakan dunia.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung
0: restoran. Betul banget. Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedep banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita aku. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja Ceti.
0: Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh anggotanya T Five.
2: Oh
0: ya. Oke. Yeah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly,
1: Ikan. Gini dong benar.
4: Produsen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudhismani.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Daman Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya? Tadi apa udah tuh? Ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yuri terus berkarya, sukses Iksan. Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Linda.
4: Yang
0: ya.
4: Benar-benar aja. Oke,
1: okay.
4: Dari Teteh cukup
1: dulu,
4: dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
0: Iya.
1: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Tohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Omar Tohab bukan. Kalau Omar Tohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita,
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: rekaman masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan digital.
1: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal masih susah di editing.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan rata-rata. Ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang proyek ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
0: ya,
1: jam 1.30
0: 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan,

0: skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI, Radio

langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat berjumpa kembali untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini, menemani Anda kembali untuk edisi penyiaran hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Sekaligus saya pamitkan rekan saya sebelumnya yang sudah bertegas menemani Anda, rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda sejak pukul 11 siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berganti kini saya Rahma, saudara pendengar, selanjutnya bersama Bung Mansa yang bertugas menemani Anda hingga nanti siaran kami off ya, hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terhitung mulai saat ini pukul 18 waktu Indonesia Timur, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang terus menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi serta pastinya lagu-lagu yang akan terus pula menghibur Anda. Dan kita jelang nanti untuk kebersamaan kita, beberapa informasi dalam ruang pengumuman. Ada satu informasi berita duka akan kami sampaikan pula ke ruang dengar Anda, dan dirangkaikan dengan beberapa informasi lainnya yang nanti kami lansir beragam informasinya dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. Untuk itu tetaplah setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang masih akan terus kami hadirkan, sembari juga kita nantikan bersama nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan warta berita Gema Papua berjaringan Sekorwil 1 Papua, dan untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 akan disiarkan dari kami ya sebagai pelaksana RRI Jayapura. Nanti ada rekan saya Wilhan Minaruntuboy yang akan membawakan rangkuman berita-berita bukan saja dari Jayapura tetapi juga dari Biak, dari Bovendigul, dari Nabire, dari Merauke, Serui, dan tentunya dari Wamena. Nanti akan kita dengarkan bersama. Anda juga bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami tentunya, yaitu di Gema Papua ya, di RRI Korwil 1 Papua Official. Nanti dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hingga saat ini informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 18:29 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini setelah Anda menjalani berbagai aktivitas dan kesibukan sepanjang hari ini. Tentunya suasana malam hari saat ini menjadi waktu yang pasti dong ya, sangat Anda nanti-nantikan katanya Mbak Rahma, karena pulang kembali ke rumah pastinya suasana yang tenang, udara yang mulai sejuk, serta kehadiran keluarga tidak bisa dipungkiri, ya kan? Memberikan kenyamanan tersendiri setelah Anda menghadapi berbagai rutinitas pekerjaan Anda sepanjang hari ini. Yang lagi duduk santai malam hari ini sambil berbincang santai mengenai aktivitas yang telah dilalui seharian ini, sambil menantikan juga hidangan santap malam disuguhkan. Selamat terus menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tercinta, dan kami terus hadir di sini menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan. Sembari kita jelang, kita nantikan tanda waktu, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini saudara pendengar, sudah 47 menit kita tinggalkan dari pukul 18, dan kami informasikan kembali nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan rangkuman berita dari Jayapura, Biak, Bovendigul, Nabire, Merauke, Serui, dan juga Wamena dalam siaran warta berita berjaringan Gema Papua yang disiarkan langsung dari RRI Jayapura untuk edisi pelaksanaan hari ini. Saudara pendengar, edisi siar hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semuanya yang masih dalam perjalanan. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Perjalanan yang Anda tempuh dengan kondisi tubuh yang seharian ini sudah beraktivitas ya. Jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan selama Anda berkendara. Kondisi tubuh yang mulai lelah, katanya Mbak Rahma, setelah beraktivitas seharian, tidak bisa dipungkiri sedikit banyak pasti ya mempengaruhi konsentrasi dan kewaspadaan di jalan raya. Jadi pastikan kendaraan Anda tetap dalam kondisi yang baik, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Anda juga jangan lupa gunakan perlengkapan keselamatan, helm bagi Anda para pengguna kendaraan roda 2 dan juga safety belt untuk Anda para pengguna kendaraan roda 4. Kita jelang bersama saudara pendengar 12 menit ke depan hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyi Andra and the Backbone, Hitamku sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu. Pendengar, kini di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami di depart yang terakhir ini sampai nanti siaran kami selesai ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti kita lewati dengan rangkaian program-program siaran kami. Dan sesaat lagi kita akan simak beragam informasi dalam Warta Berita Gema Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga, saudara pendengar, melalui kanal YouTube kami di RRI Korwil 1 Papua Official. Anda bisa mendapatkan beragam berita, bukan saja sekali lagi dari Jayapura saja, tetapi melingkupi beberapa wilayah yang termasuk dalam Korwil 1 Papua. Di antaranya dari Biak, dari Bovendigo, dari Nabire, Merauke, Serui, dan juga dari Wamena tentunya akan dihadirkan. Kami siarkan langsung ya pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam ini. Selamat malam untuk Anda semuanya yang lagi sibuk di garis belakang sana alias dapur, yang lagi bersiap-siap ya kan untuk menyuguhkan hidangan santap malam. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Ini menjadi bentuk kepedulian, perhatian dan kasih sayang tentunya untuk keluarga tercinta. Jadi semoga aktivitas di dapur malam hari ini berjalan lancar, hidangan yang tersajikan nanti bisa membawa kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga yang begitu Anda cintai. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menyiapkan santap malam yang akan dinikmati bersama keluarga. Semoga kehangatan rumah selalu menyertai setiap kebersamaan yang Anda jalani kini. Kita jelang, saudara pendengar, tinggal 6 menit lagi ke depan kita akan hadir. Kami akan sampaikan beragam informasi untuk Anda dalam penyampaian warta berita berjaringan Sekarwil 1 Papua dalam penyampaian warta berita Gema Papua.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan kini kita nantikan bersama dihadirkannya rangkuman informasi dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita dari RRI Jayapura, RRI Biak, Bovendigul, RRI Nabire, Merauke, Serui, dan Wamena. Dan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua, Warta Berita Gema Papua, kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Nanti akan dibacakan bersama rekan saya, rekan Wilhelmina Runtuboy. Kita jelang bersama saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Willy Rentoboy. Pendengar yang bermisa, pembuka laporan utama malam ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Salme mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasukan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.

0: senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, Yega dibawa ke Polres Sarmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Karten 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran Yega dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Karten juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
1: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
2: Pendengar yang bermisa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerahkan poin-poin pokok regulasi untuk penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan yang diterima langsung Gubernur John Tabo. Berikut laporan Epifania Renyan dari RRI Wamena.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ribka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, Tokoh Adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Hal ini adalah penyerahan pokok-pokok dan kewenangan penyusunan daftar itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan lanjutan. Jadi saya pikir intinya hari ini tindak lanjut dari hasil rapat-rapat kita beberapa waktu lalu di kantor bupati hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Malim dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini ada bagaimana regulasi perangkat hukum mengatur tentang seluruh perusahaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tidak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok peraturan dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan perdasi dan perdasi sebagai Bapak Gubernur sebagai inisiatornya. Jadi inisiatornya lahir dari Bapak.
3: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
5: Kami menerima adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Dalam Negeri langsung dengan hasil rapat nanti kami dari pemerintah daerah bersama. Terima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan perdasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen ada lembaga Israel Papua dan Dewan Perwakilan Daerah Papua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Dan kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di undang-undang khususnya di pemerintahan provinsi Papua Pegunungan provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kepada pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan baik dalam pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama di Provinsi Papua Pegunungan ini. Dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai penanganan pasca begini. Jadi ada dua bagian yang saya selaku gubernur.
3: Menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya dari sektor ekonomi. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao vanila di Keram lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Kita simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
6: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
7: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. kalau bisa kita bisa pangkas yang tali rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
6: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar pasar murah sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Biak Numfor pada Selasa pekan lalu. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin pemerintah sesuai kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan resmi pemerintah dilengkapi dengan pelayanan pasar murah, pengobatan gratis dan donor darah demi kemudahan masyarakat. Kabid Perdagangan Disperinda Biak Numfor Maximilian R. Siahanenia S.A.N. menjelaskan pasar murah ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga bersubsidi dan jauh di bawah harga pasar. Berbagai komoditas disiapkan untuk warga, antara lain beras sebanyak 650 karung atau setara dengan 6,5 ton, gula pasir 750 kg, daging ayam 450 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 500 piece. Selain itu, tersedia pula sirup 250 botol, tepung terigu kemasan merek Segitiga Biru sebanyak 450 kg, dan susu yang terdiri dari 10 karton atau setara 480 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit sebanyak 300 kg dan bawang merah 150 kg. Dalam kegiatan ini, harga jual ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang dipasarkan saran seharga Rp170.000 per karung 10 kg dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar dengan harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Khusus untuk cabai rawit menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi daerah, penurunan harga sangat signifikan. Saat ini harga pasaran cabai rawit mencapai Rp7.000 per kilogram, namun dalam pasar murah ini dijual hanya Rp40.000 per kilogram. Adapun batasan pembelian per orang meliputi beras maksimal 1 karung 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, dan minyak goreng maksimal 1 kemasan. Panitia juga mengimbau warga agar membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak membeli untuk dijual kembali.
9: Tujuan dilaksanakan hari ini sesuai kebijakan Bupati pelaksanaan agenda pemerintah dan Kabupaten Biak Numfor di lingkup Sekda wajib diikuti dengan pasar murah, begitu juga dengan masyarakat punya antusias untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Jadi kami himbau kepada masyarakat pembeli bahwa beli sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan dan inginkan, bukan dijual atau barang jangan beli dan jual kembali.
8: Masyarakat pun terlihat antusias berbondong-bondong untuk ikut mengantri. Felda, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berpusat di halaman kantor bupati, tetapi juga digelar hingga ke distrik-distrik dan wilayah perkampungan agar warga yang tinggal jauh dari pusat kota dapat merasakan manfaat yang sama.
10: Dan kedepannya harapan kami semoga pasar murah ini bisa lagi diperbanyak, mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti mungkin di desa-desa, mungkin bisa diperbanyak-banyak lagi. Mungkin begitu saja tanggapan kami, semoga lebih sukses lagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
8: Hal senada disampaikan oleh Kenza, warga Sumber Care. Menurutnya harga yang ditawarkan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih sering mengadakan pasar murah seperti ini guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
11: Ya, kami sebagai warga Biak, masyarakat Biak, merasa terbantu dengan adanya pasar murah. Semoga nanti ke depannya diperbanyak lagi
12: Lanjut baca baca.
11: Nah, bagi kami juga di sini lebih murah dari harga pasar di luar. Ini sangat membantu bagi kami warga Biak.
8: Kegiatan ini berlangsung selama satu hari. Sementara untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan pembatasan jumlah pembelian agar tetap adil dan merata. Sebanyak 1.000 lembar kupon disebarkan. Masyarakat mengambil kupon di mobil layanan, melakukan pembayaran di tenda yang telah disediakan, lalu mengambil barang sesuai daftar yang tertera di kupon. Ririn Arini melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, dari ranah kepemiluan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke dan diikuti puluhan mahasiswa. Kita simak laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
13: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Eduardus Maturbongs, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Eduardus Maturbongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
14: Sosial dan politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak Warma, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di fisik. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS, ya, penandatanganan kerjasama kita yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang akan kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Nah, kami tetap menyambut baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan itu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2009, tapi gerakannya sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai ramai-ramai dari sekarang.
13: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swiss Bell Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
15: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu di Swiss Bell Hotel. Dan harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah yang kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semampu kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
13: Marman menjelaskan, Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperluas pembangunan taman baca masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah tersebut. Kita simak laporan selengkapnya Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
12: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bufdikul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bufdikul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun taman baca masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan taman baca masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bufdikul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan dan memiliki daya saing.
16: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya kalian juga bertambah sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan taman bacaan masyarakat barangkali dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kira begitu sebentar.
12: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Limbatan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bufdikul telah membangun 6 taman baca masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit taman baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 taman baca baru. Sebagian besar taman baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
17: Banyak yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Taman Baca Masyarakat. Itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu adalah 6, tahun 2026 ini ada penambahan 4, itu sekitar 3. Jadi itu semua sudah sementara berjalan yang sudah 2025, itu berada di distrik. Yang jauh dari Bapak ada di distrik Kombut, di Kampung Kumbut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Karimo, di Kampung Jinjimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Mandobo, letaknya itu di Teras Bacang Monggo, dan di Gereja Proki. Kemudian penambahan untuk tahun ini tuh ada 3 distrik lagi Bapak, yaitu distrik Bibit Tanah. Kalau yang di Kampung Bibit Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya Bapak. Ada pengelolaannya langsung, kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan
12: Menurut Limbatan, keberadaan Taman Baca Masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui Taman Baca Masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bufdikul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, penutup warta berita malam ini. Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, semangat masyarakat di Kepulauan Yapen mulai terasa ditandai dengan ramainya pedagang musiman yang menjajakan atribut tim nasional dan beragam sudut kota Serui. Berikut laporan dari Cindy Faidiban, RRI Serui.
8: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Nyapen, berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
18: Alhamdulillah lah, ada rezekinya dari Piala Dunia. Bendera motornya ada, ini ada yang 10.000, 15, kaos jersey 50 sampai 70. Baru bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang di atas, yang besar. Barangnya, acara belum mulai, tapi barang sudah 70%.
8: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
19: Kenapa saya pilih Belanda? Karena saya penggemar Belanda, saudara saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam, Ronny Siloy. Dan ini merupakan kemeriahan kita saja untuk bisa tampil keinginan hati kami. Selebihnya tidak ada bermaksud lain-lain, hanya untuk meriahkan Piala Dunia. Untuk saya ini merupakan satu panorama ya yang sangat indah untuk membuat suasana alun-alun ini ramai dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada dan juga menambah pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa berlangsung secara baik di kabupaten.
8: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Weli Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
20: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian sudah kami hadirkan Warta Berita Berjaringan Gema Papua Sekorwil 1 Papua yang kami siarkan dari Radio Republik Indonesia Jayapura. Sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, saudara pendengar, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, nantikan kembali beragam berita dari Jayapura, Biak, Bovendigul, Nabire, Merauke, Serui, dan Wamena setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi hari esok ya, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 sebagai pelaksana dari RRI Biak. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.41 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar agama Hindu. Malam hari ini akan disampaikan bersama Bapak Iwayan Wira Adnyana dengan tema relevansi filosofi Galungan dalam lontar Sundarigama di era milenial. Sebelum itu kami hadirkan dulu satu persembahan tembang religi Hindu ke ruang dengar Anda, seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Ojinamastu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Swaha. Saudara-saudara yang berbahagia dan pemirsa RRI Cabang Madya Jayapura dimanapun berada, khususnya umat Hindu yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Sentani dan sekitarnya, yang setia mendengar siaran RRI Pro 1 Jayapura, saluran inspirasi kita bersama. Hari ini bersama saya Iwayan Wiradnyana selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua mengajak ke depan dalam acara mimbar agama Hindu pada hari ini. Di dalam keheningan ini, lewat mimbar ini, saya mengutip dari sebuah lontar yang disebut dengan Sundari Gama, di mana relevansi filosofi Galungan di dalam lontar di era milenial. Jadi tentu ini adalah sebuah teks kitab yang perlu kita gali nilai-nilainya sehingga umat sedharma memahami di dalam memaknai sebuah hari raya Galungan yang sedikit lagi akan datang waktunya untuk kita rayakan bersama sebagai ucapan syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang mendalam kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pancaran sinar suci dan asung kerta waranugraha kita kembali dipertemukan dalam acara mimbar agama Hindu hari ini. Sahabat sedharma yang berbahagia, tidak lama lagi kita sebagai umat Hindu akan menyambut hari kemenangan yang sangat sakral, yaitu Hari Raya Galungan. Sebuah momentum yang selalu dinanti, di mana penyor-penyor indah akan mulai melengkung, menghiasi jalanan dan aroma harumnya dupa, serta keindahan sesaji akan memenuhi setiap jengkal pekarangan pura dan sanggah kita. Namun, di tengah gemerlapnya perayaan ini, di tengah derasnya harus modernisasi serta digitalisasi era milenial saat ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar memahami esensi terdalam dari Galungan, ataukah kita terjebak dalam rutinitas seremonial belaka. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menyelami kembali mutiara kebijakan leluhur kita yang tertuang dalam lembaran daun tal atau disebut dengan rontal, sebuah sastra suci yang menjadi kompas pelaksanaan hari raya kita, yaitu lontar Sundari Gama. Dan bagaimana relevansinya bagi generasi milenial saat ini? Yang pertama, hakikat Galungan di dalam lontar Sundari Gama. Umat sedharma yang dikasihi, lontar Sundari Gama merupakan salah satu teks suci yang memuat tatanan, filosofi dan tuntunan pelaksanakan hari-hari suci keagamaan Hindu. Teks ini ditulis oleh para resi dengan tujuan agar umat manusia tidak kehilangan arah dalam menjalankan ritual. Sehingga dalam Sundari Gama, esensi Hari Raya Galungan dijabarkan dengan sangat puitis namun syarat dengan makna filosofi yang tersurat di sana. Muda kliwon dungulan ngaran Galungan, sumsang ikang kadikale nirmale rengkahuripan. Artinya, pada hari Rabu Kliwon Uku Dungulan yang disebut Galungan itu, marilah kita
menjungkir balikan sifat-sifat buruk keduniawian kita agar tercipta kesucian dan kemurnian dalam kehidupan ini. Lebih jauh lagi, menegaskan bahwa dari galungan adalah kemenangan Dharma, sebuah kebenaran melawan adharma, jadi dengan kebatilan. Namun kebatilan yang dimaksud di sini bukanlah sosok raksasa fisik atau musuh dari luar diri kita, namun di dalam lontar ini secara fisik menyebutkan adanya godaan dari sangkala tiga yang turun ke dunia untuk menguji keteguhan iman manusia. Bagaimana kita menjaga iman itu saat ini? Siapakah sangkala tiga itu? Mereka adalah tiga kekuatan waktu turun secara berurutan. Yang pertama disebut sangkala amangkurat, yang menggoda manusia pada hari penyekapan agar ego kita memuncak dan merasa paling berkuasa. Lalu yang kedua disebut sangkala dungulan, yang turun pada hari penyajian untuk menggoda kesetiaan kita terhadap kebenaran. Kemudian yang ketiga disebut dengan sangkala galungan, yang memuncak pada hari penampahan untuk memicu amarah dan hawa nafsu kita melalui lambang dengan pemotongan hewan pada saat itu. Leluhur kita melalui lontar Sundari Gama ini ingin mengingatkan kita bahwa peperangan sejatinya dalam hidup ini adalah peperangan melawan musuh-musuh yang ada di dalam dada atau diri kita sendiri, yaitu yang disebut dengan sadripu, 6 sifat kegelapan dalam diri manusia seperti amarah, ketamakan, hiriatian, dan kebingungan. Inilah yang perlu kita maknai di dalam perayaan galungan itu. Yang kedua, tantangan galungan di era milenial saat ini. Bapak Ibu Mace Dharma, kini kita hidup di abad milenial, abad 21. Era digital di mana dunia berada di dalam genggaman kita melalui ponsel pintar, informasi mengalir tanpa batas, batasan geografis seolah runtuh. Kita yang berada di Jayapura ini, Papua, bisa melihat belahan dunia lain hanya hitungan detik. Namun, di balik segala kemudahan teknologi ini, sangkala tiga juga yang digambarkan dalam lontar Surigama tidak pernah hilang. Justru bentuk godaan mereka bertransformasi menjadi sangat halus dan modern di era milenial ini. Sangkala tiga, yang pertama sangkala amangkurat ini tentu adalah godaan kekuasaan dan ego. Anak-anak dan umat sedharma, di era milenial ini ego kita ini seringkali mewujud di dunia maya. Munculnya sifat ingin selalu dipuji, pamer kemewahan, merasa paling benar, hingga budaya jempol menjadi beracun, yang gemar menghujat dan menyebabkan berita bohong atau menyebarkan hoak di media sosial. Inilah buta amangkurat sesungguhnya saat ini yang perlu kita jungkir balikan, perlu kita tenggelamkan di dalam pelaksanaan Hari Raya Galungan. Kemudian esensi yang kedua sangkala dungulan, yaitu godaan dalam sebuah keraguan. Seorang generasi saat ini sering kali dilanda krisis identitas dan ragu dalam berspiritual. Akibatnya deras budaya luar. Tidak sedikit generasi muda kita yang merasa asing dengan budayanya sendiri, menganggap ibadah, sembahyang sebagai hal yang kuno dan mulai kehilangan pegangan moral. Ini esensi juga yang patut kita rubah sekarang. Perlu kita tenggelamkan. Sesungguhnya budaya itulah
perekat dari sebuah nilai spiritual kita. Lalu yang ketiga, godaan hawa nafsu dan amarah atau sangkala galungan. Kita melihat betapa mudahnya emosi tersulut di era digital ini. Konflik horizontal, ujaran kebencian, dan gaya hidup konsumtif yang berlebihan adalah bukti nyata bahwa sangkala tiga masih sangat aktif bekerja di sekitaran kita. Oleh karena itu, galungan di era milenial tidak boleh hanya dimaknai sebagai hari libur, hari untuk baju baru, atau sekedar ajang membuat foto yang bagus yang diunggah di Instagram, di TikTok. Namun, Lontar Sundari Gamo memanggil jiwa-jiwa muda kita untuk menjadikan galungan sebagai momentum digital dan spiritual atau pembersihan diri dan peningkatan kualitas rohani. Yang ketiga disebut dengan penguatan melalui sloka suci. Untuk menguatkan bagaimana kita harus memenangkan pertempuran melawan adharma di era milenial ini, mari kita renungkan tuntunan suci yang termuat di dalam kitab Bhagavad Gita, ayat 6 sloka 5.

Angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Janganlah menenggelamkan dirimu ke dalam lembah kenistaan. Sebab sesungguhnya dirimu sendirilah yang menjadi sahabatmu, dan dirimu sendirilah yang menjadi musuhmu sendiri. Jadi sloka ini sangat sejalan dengan konsep lontar Sundari Gama tentang sangkala tiga. Sastra suci kita menegaskan bahwa tidak ada orang lain, tidak ada algoritma internet, dan tidak ada teknologi apapun yang bisa menyelamatkan moralitas kita kecuali diri kita sendiri. Bapak Ibu Sedharma, generasi milenial Hindu harus mampu menjadi sahabat bagi dirinya sendiri dengan cara mengendalikan pikiran. Teknologi harus diletakkan sebagai alat atau sarana, bukan sebagai majikan yang mendikte hidup kita. Jadi ketika kita mampu menguasai diri dari gempuran dampak negatif modernisasi, itulah kemenangan Dharma yang sejati di era milenial ini. Sahabat Sedharma yang berbahagia, mari kita sadari bersama bahwa warisan leluhur berupa lontar Sundari Gama bukanlah teks mati yang usang dimakan zaman, namun ajaran di dalamnya bersifat sanatana dharma. Kebenaran yang abadi yang selalu relevan, baik di zaman purba maupun di era kecerdasan saat ini. Mari kita ajak anak-anak muda kita, generasi milenial kita, dan Gen Z Hindu di tanah Papua ini untuk menyambut hari galungan dengan spirit yang baru. Spirit untuk mencapkan penyor dharma di dalam hati kita masing-masing, penyor yang melambangkan gunung kedamaian, keteguhan iman, dan ketulusan budi pekerti. Jadikanlah momentum galungan ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan perayangan, dan hubungan kita dengan alam lingkungan bumi cendrawasih yang indah ini. Jika ketiga harmonis, maka kedamaian yang hakiki pasti akan tercipta. Saya memendahului mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga kemenangan Dharma selalu menerangi langkah hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bijaksana, dan penuh kedamaian. Maka mimbar hari ini saya akhiri dengan melantunkan doa keselamatan dan kesamaian. Om Masato Masat Gamaya Tamaso Majatir Gamaya Matyor Ma Amritam Gamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari jalan yang sesat, ketidakbenaran, menuju jalan yang benar. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, menuju cahaya pengetahuan suci dan kebijaksanaan. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari ikatan kematian, duniawi yang fana, menuju keabadian, kedamaian dan kebebasan rohani yang kekal. Bapak Ibu Mas Dharma, demikian mimbar hari ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui renungan dari sebuah lontar Sundari Gama, kita mampu mengimplementasikan dan melaksanakan, kemudian menjalankan hari galungan itu sebuah kemenangan yang benar-benar galungan sebagai tonggak dharma. Mas Dharma, itulah mimbar malam hari ini saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hadirkan mimbar agama Hindu yang telah disampaikan bersama Bapak Iwayan Wira Adnyana untuk edisi kebersamaan kita malam hari ini, untuk edisi siar hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, dan kami rangkaikan dengan satu persembahan tembang religi Hindu menemani suasana malam hari Anda. Saat ini informasi waktu pendengar di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:14 waktu Indonesia Timur, dan selamat malam saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan kini kami hadirkan sampai kita jelang bersama nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami juga informasikan awal untuk Anda pendengar nanti sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan turut menyiarkan laporan pandangan mata jalannya FIFA Match Day untuk malam hari ini yang akan menghadirkan pertandingan antara Indonesia versus Mozambik dalam gelaran pertandingan FIFA Match Day yang nanti berlangsung malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di sini pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti, dan akan kami relay jalannya pertandingan FIFA Match Day untuk hari ini. Kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan dengan demikian saudara pendengar, maka gelaran program acara kita seperti biasanya, seperti Sandiwara Radio dan Ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini tidak kami selenggarakan karena kami akan turut menyiarkan jalannya FIFA Match Day, pertandingan antara Indonesia versus Mozambik yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan akan kami relay nanti dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kini menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Kami yang bertugas di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam untuk Anda semuanya yang lagi bersantai malam hari ini, habis menikmati hidangan santap malam katanya Mbak Rahma. Oke deh, selamat bersantai malam hari ini Anda yang dihadapkan dengan berbagai tugas aktivitas, ya, untuk Anda semuanya yang menjalani kerja malam hari ini, yang dinas malam, yang piket malam, yang jaga malam, ya, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Akan bertugas semalaman sampai nanti pergantian shiftnya esok pagi. Harapannya semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat untuk menjalani berbagai tugas aktivitasnya sampai pergantian shiftnya nanti esok pagi. Kita akan jelang bersama pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara kami hadirkan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Kami temani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 23 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam hari ini menemani Anda, kami yang bertugas untuk edisi hari ini dengan terus menghadirkan rangkaian persembahan lagu-lagu hiburan pilihan. Dan nanti kita ikuti bersama, kami akan perbarui kembali informasi Anda dalam warta berita yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan ya, kami akan turut menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Mozambik yang nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Bagi Anda para pecinta sepak bola, para pecinta Timnas Indonesia, tentunya ya, Timnas Indonesia, tim kebanggaan kita ini membidik kemenangan kedua pada gelaran FIFA Match Day Juni 2026 saat nanti malam ya, sedikit lagi pertandingannya akan digelar menghadapi Mozambik dan berlangsung pertandingan tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di wilayah timur berbeda 2 jam, jadi pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nah, saudara pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini menegaskan timnya mengincar hasil maksimal pada laga nanti malam. Target tim nasional Indonesia atau Timnas adalah meraih 2 kemenangan beruntun untuk FIFA Match Day bulan Juni ini ya. Demikian diungkapkan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan di SUGBK pada hari Senin kemarin, saudara pendengar, tanggal 8 Juni 2026. Tentunya Indonesia datang dengan modal positif ya, saudara pendengar, setelah Timnas Indonesia ini meraih kemenangan atas Oman pada laga atau pertandingan sebelumnya, yang mana hasil tersebut menjadi bekal penting tentu ya sebelum menghadapi tantangan berikutnya, menghadapi wakil Afrika yaitu Mozambik. Meski demikian, Hartman menilai timnya ini masih memiliki sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Evaluasi juga telah dilakukan ya, saudara pendengar, setelah laga melawan Oman untuk meningkatkan performa menghadapi Mozambik malam hari ini. Menurut Hartman, pertandingan melawan Mozambik memiliki arti penting bagi perkembangan timnas, dan laga tersebut ya tentu menjadi bagian dari persiapan menuju agenda kompetisi AFC yang akan datang. Sementara itu, saudara pendengar, gelandang Timnas Indonesia Joey Belupesi ini juga mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan Mozambik ya, karena katanya lawannya yang akan dihadapi nanti bersama timnya ini tidak mudah, jadi mereka harus bermain di sistem yang berbeda, dan kuncinya adalah tidak meremehkan atau menganggap enteng Mozambik. Belupesi mengatakan skuad Garuda telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan malam nanti, dan ia berharap ya dapat menutup gelaran FIFA Match Day kali ini dengan 2 kemenangan sempurna sebagaimana yang disampaikan oleh sang pelatih. Itu dia, saudara pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan, yang tentu kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Hingga saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, kami hantarkan menemani segala aktivitas Anda di malam hari ini. Sembari juga kita nantikan pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan beragam informasi dalam warta berita yang kami relay nanti dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat malam untuk Anda semuanya yang baru bergabung, yang baru pantau melalui beberapa frekuensi terbaik kami, di antaranya FM 96 dan 97,6 MHz untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses ya melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selain Anda bisa perbarui informasi Anda, baik itu informasi olahraga, berita tentang ekonomi, hukum, Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Bisa Anda akses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam, kembali menyapa Anda semuanya yang lagi tugas malam hari ini, sama dong ya dengan Mbak Rahma dan Bung Mansa. Tapi kami sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur, Anda kemungkinan berlanjut sampai esok pagi ya. Yang dinas malam, yang jaga malam, selamat malam saja untuk semuanya. Yang pasti dinas malam membutuhkan konsentrasi tinggi ya, karena tubuh kita ini secara alami cenderung ketika malam itu tubuh kita cenderung ingin beristirahat ya. Tetapi karena tuntutan tugas dan tanggung jawab ya, kewajiban kita, kemudian ada yang harus kembali menjalani aktivitas kerjanya di suasana malam seperti saat ini. Karena itu ya, menjaga kondisi fisik dan mental Anda juga sangat penting agar Anda bisa tetap fokus bekerja hingga tugas-tugas Anda selesai nanti. Bahkan beberapa cara ada yang mungkin sudah pernah dilakukan ya, Anda yang pasti punya trik tersendiri katanya Mbak Rahma, biar dinas malam itu, biar piket malam, biar jaga malam gak ngantuk ya. Ada yang sebelumnya sudah tidur cukup ya sebelum bertugas malam hari ini. Ada yang juga menyiasatinya agar gak ngantuk, jadi mengonsumsi makanan bergizi. Ada juga yang biar gak ngantuk katanya memperbanyak minum air putih ya, dan juga mungkin sesekali menyiasatinya juga biar gak ngantuk di tempat kerja, yaitu dengan melakukan peregangan ringan, atau katanya ya jalan-jalan sejenak ya kan, untuk membantu melancarkan peredaran darah. Dan ini ternyata ampuh juga mengurangi rasa ngantuk. Mbak Rahma juga demikian ya, di studio kalau udah mulai ngantuk bangkit berdiri ya kan, ya jalan-jalan ke depan, naik turun tangga, putar ke belakang, ke samping, sudah ya ketika ngantuknya udah hilang, balik lagi ke dalam studio. Itu salah satu cara ya agar nggak ngantuk, selain mungkin sebelumnya kita sudah beristirahat cukup siang tadi. Apapun yang dilakukan, tugas-tugas pekerjaan semoga bisa diselesaikan dengan baik sampai pergantian shift esok pagi, dan semangat untuk aktivitas kerjanya malam hari ini. Satu persembahan lagu kini dihadirkan dari Raisa, Bahasa Kalbu.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai di sini kami cukupkan dulu sementara persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam hari Anda. Dan kini pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikagam ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi
19: ya baik. Pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Sarap Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara menyapa Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Menemani Anda, saudara pendengar, di suasana malam hari ini, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, saat ini pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur, kita langsung bergabung untuk mengikuti jalannya pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Mozambik yang kami relay laporan pandangan matanya dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional bersama reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Dari studio kami di Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat mendengarkan jalannya pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Mozambik. Kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Ke lapangan pertandingan, namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini. Ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra, ya. Ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
2: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun. Kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter. Kemudian ada Calvin Verdong juga starter. Serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia. Kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
1: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
3: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

telat lama datang.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan saat Indonesia Raya mengudara di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya. Betul ya sekali. Pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, saya sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia mau
0: bola,
2: ditinggalin
0: ya kan?
2: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ke-3 tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah! Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ragnar Orotmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini langsung
3: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
2: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Rido langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
4: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by Brian Robertson oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, kemudian Tolong Kamangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran tengah, Verdong balik lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, hampir saja main Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
4: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joey Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan lewat di garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, balik ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan, kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
4: lagi. Kaputa oleh apa ini? Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh. dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
4: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
4: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik, mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
4: berbahaya, ada Iparyena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Carminio, hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
4: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
4: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
4: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
4: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
4: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
4: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Sebuah tendangan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh
2: dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
2: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Ini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Coba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho, umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Agidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, bawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
1: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kirikan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Cibangkan. Dodi Cibangkan, kirikan bola ke depan.
4: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya.

0: Ya, coba mengontrol bola yang dibayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdonk kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rabik, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Chongai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya, Ivar Jenner.
0: Kalau kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdonk di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdonk di sektor sebelah kiri. Verdonk kirimkan bola ke Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdonk dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat jemput lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia.

0: Di sana masih ada Calvin Ferdinand sudah ke depan. Oh sayang, lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara. Marcelino coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Kevin Peto, masih Kevin Peto menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya pemain PSG Quill, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdinand di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Ferdinand, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan serangan! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengejar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
2: hakim garis. Tambahan waktu 2 menit untuk
1: babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito, melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson, gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Ferdinand. Ferdinand masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferreira. Oh, penalti. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi agak mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio Sarri gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya yang saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu,
0: ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, jadi nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Ya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa benar.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia
0: menang. Baik.
6: Ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
6: Indonesia menang
0: ya.
6: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
7: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas. Masih India Belanda. Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Puluman dilanjut ya, kita
0: lihat
7: sama-sama nantinya. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
8: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi mencoba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joy Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, endek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joey Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution Sulis. For Mozambik, player number 15 Kane Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, balik kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini ya, dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. atau tengah menjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagang pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepaskan tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir Davide, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya?
7: Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi.
5: Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 8.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah sah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
8: Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
9: Betul,
8: ya.
9: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
8: habis ngitung ya?
9: 7 iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
7: Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
8: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
9: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
8: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
7: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan, bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
5: Ya, hampir saja memang

0: sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
1: Jumlah penonton yang
0: berada
1: menyaksikan pertandingan hari ini
0: di Stadion Gelora
1: Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, Nathan Choaon memainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang dari Joy, masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Oh, sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodorkan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan.

0: oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepleset.
2: Replaced by player number 4, Amadi Momade.
0: Nah, Amadi Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik. Tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik coba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis, dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Chaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
1: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
3: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi lagi, ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Chaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Chaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa ditepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun
0: Ratna Rohmangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit tambah waktu tambahan waktu masih ada menit. Waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Rohmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratna Rohmangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joey Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Rohmangun, sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola, Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pelupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Ratna Rohmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Ratna Rohmangun. Bagaimana Ratna Rohmangun memberikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti ke tangan dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodor, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain, nomor punggung 11 Ratna Rohmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
4: Ya,
0: tanpa David akan menggantikan, iya,
4: kalau pakai David naif ya,
0: ya i menghasilkan atau menggantikan Ratna Rohmangun di menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tri Pamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga

Pendengar program Asa di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Program Asa Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenyam dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Welly Rontobo yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Di antaranya ada renungan pagi sebagai doa kita sebelum kita melakukan segala rutinitas dan aktivitas kita di pagi hari ini. Dan tentunya peringat kita akan juga update berbagai informasi, baik itu informasi daerah, nasional yang terangkum dalam Warta Berita Fajar Papua pagi ini, dan juga nanti pendengar bisa mengupdate informasi nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kita akan awali pagi ini dengan mutiara pagi atau renungan pagi. Renungan pagi kali ini di hari Rabu, mutiara pagi dari kaum Buddhis yang akan kami hadirkan, dan juga nanti ada beberapa tembang-tembang religi Buddhis atau Buddha. Dan pagi ini kita akan sama-sama akan mendengarkan dan mengikuti renungan atau mutiara pagi dengan judul Menemukan Kedamaian di Tengah Kehidupan, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Padmawati SAG. Baik pendengar, terkhusus kaum Buddhis di mana saat ini berada, selamat pagi, selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga berkah Dharma senantiasa menyertai kita semua. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa tertekan, cemas, atau kehilangan arah. Kita terus mencari kebahagiaan di luar diri kita, dalam harta benda, jabatan, atau pengakuan orang lain. Namun, benarkah kebahagiaan yang sejati terletak di sana? Pagi ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ajaran luhur Sang Buddha tentang jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ajaran Buddha yang dikenal sebagai Dharma memberikan peta jalan yang jelas untuk mengatasi penderitaan atau duka dan mencapai pembebasan. Peta jalan ini dapat kita rangkum dalam tiga pilar utama yang sangat relevan untuk kehidupan kita: sila, moralitas, samadhi, konsentrasi atau meditasi, dan panya, kebijaksanaan. Sila sebagai fondasi hidup beretika. Sila adalah tentang perilaku benar. Ini adalah fondasi etika yang kita bangun dalam interaksi kita dengan dunia. Sila paling dasar diwujudkan dalam Pancasila atau lima sila. 1. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. 3. Menghindari perbuatan seksual yang tidak benar. 4. Menghindari ucapan tidak benar. Yang kelima, menghindari minuman dan makanan yang menyebabkan kelengahan. Dengan menjalankan sila, kita menciptakan lingkungan yang damai, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika tindakan kita jujur, kasih, dan tidak merugikan, hati kita bebas dari rasa bersalah dan penyesalan. Kedamaian dimulai dari tindakan yang benar. Yang kedua, samadhi, yaitu menjinakkan pikiran. Pikiran kita seringkali melompat-lompat, penuh dengan kekhawatiran masa depan dan penyesalan masa lalu. Samadhi atau konsentrasi yang kita latih melalui meditasi adalah cara untuk menjinakkan pikiran kita. Meditasi bukan hanya duduk diam, tetapi upaya sadar untuk mengarahkan dan mempertahankan perhatian pada satu objek, misalnya nafas. Dengan melatih samadhi, kita mengembangkan kesadaran penuh untuk hadir seutuhnya di momen ini. Kita belajar mengamati emosi dan pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya. Kita mengurangi kegelisahan dan menemukan ketenangan batin di tengah badai kehidupan. Luangkan waktu singkat setiap hari, bahkan 5 atau 10 menit untuk bernafas secara sadar. Inilah latihan samadhi yang dapat mengubah kualitas hidup kita. Yang ketiga, panya, mata kebijaksanaan. Panya adalah kebijaksanaan atau pemahaman benar tentang kenyataan. Ini adalah pilar tertinggi yang dicapai melalui pengembangan sila dan samadhi. Panya memungkinkan kita memahami tiga corak kehidupan, yaitu anicca, duka, dan anatta. Ketika kita benar-benar melihat dan menerima ketidakkekalan, kita melepaskan kemelekatan. Kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Pemahaman ini menghilangkan ilusi dan menghadirkan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Pendengar yang budiman, kedamaian sejati tidak ditemukan di puncak gunung atau di bank yang penuh uang, tetapi di dalam hati kita sendiri. Dharma adalah praktik, bukan sekedar teori. Mari kita ambil keputusan hari ini untuk bertindak benar, ucapkan kata-kata yang penuh kasih, lakukan perbuatan yang menolong. Berlatih kesadaran, hadir sepenuhnya dalam setiap momen dengan perhatian pada nafas. Mengembangkan pandangan benar, ingatlah bahwa segala sesuatu akan berlalu,
dan lepaskan kemelekatan Anda pada hasil. Dengan berjalan di atas ketiga pilar ini, kita bukan hanya membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga memancarkan kedamaian kepada keluarga, komunitas, dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

di mana saat ini Anda berada. Demikian tadi kita telah ikuti bersama Mutiara Pagi atau Renungan Buddha yang sudah dihadirkan dengan topik menemukan kedamaian di tengah kehidupan yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Padmawati SAG. Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, terkhusus kaum Buddhis, sudah pukul 5.25 menit waktu Indonesia Timur. Seweli masih menghadirkan tembang-tembang religi Buddha hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, pendengar, selamat pagi, selamat bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari, dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh

semuanya, terimalah salam Dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang religi Buddha yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Baik, berita selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

sering melihat motif batik dari Jawa. Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah, membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Gubernur Papua Matius Pakiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, RSUP Jayapura dan Papua Nugini perkuat kerjasama layanan kesehatan. Selain warta berita pagi ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Ini warta berita selengkapnya. Saya Weli Rentuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali warta berita yang pertama. Gubernur Papua Matius Pakiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Laporan selengkapnya bersama Rizky Kurniawan.
2: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta pejabat yang baru dilantik menunjukkan kinerja yang terukur serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Menurut Pakiri, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta mampu menghasilkan capaian kerja yang nyata.
3: Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu saya tegaskan bahwa jabatan bukanlah sekedar kedudukan administratif, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu setiap pejabat dituntut untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, disiplin, inovatif, serta mampu memberikan hasil kerja yang nyata dan terukur.
2: Pakiri juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dinamika rotasi maupun mutasi jabatan yang menjadi bagian dari organisasi pemerintahan. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua juga tengah membenahi sistem manajemen talenta sebagai dasar penilaian kinerja guna mendukung birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban ledakan di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026 resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 setelah berlangsung selama 9 hari. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan meskipun sudah resmi ditutup, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Penyidik bersama tim Inafis Polres Biak Numfor dan Laboratorium Forensik Polri terus melakukan olah tempat kejadian perkara TKP serta mengumpulkan berbagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi serpihan logam, fragmen material yang diduga berasal dari sumber ledakan serta sampel tanah dan material di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kapolres, dalam proses penyelidikan sebanyak 28 saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari warga sekitar, pekerja di kawasan kompleks perikanan, korban selamat, dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi lokasi sebelum kejadian. Diketahui keterangan para saksi masih didalami dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Data sementara menunjukkan 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, 3 korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification DVI Polri melalui pemeriksaan sidik jari, data medis, properti korban, dan uji DNA. 6 korban yang telah diidentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 korban lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan identitas secara akurat. Pendengar pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakiri menilai Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura dapat menjadi model pelayanan kesehatan bagi rumah sakit pemerintah di tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan setelah meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu Selasa. Menurut Fakiri, kualitas yang layanan yang diberikan mulai dari kenyamanan, fasilitas hingga sikap tenaga kesehatan memberikan pengalaman bagi pasien. Ia mengatakan sejumlah masyarakat yang ditemunya mengaku memperoleh pelayanan dengan cepat, ramah saat berobat di RSUP Jayapura. Karena itu Fakir berharap rumah sakit pemerintah di Papua dapat mengadopsi standar pelayanan yang sama guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura. Berikut laporan Arul Frimansyah.
4: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
5: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak itu, jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
4: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
5: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga. Kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, yaitu G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
4: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Satgas Gakum Operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana dalam kegiatan hunting dan penyelidikan di Kabupaten Kerem dan Kabupaten Jayapura. Di Kerom Senin 8 Juni, tim opsional Satreskrim Polres Kerom mengamankan satu unit Honda Scoopy di Kampung Asyaman Arso Swakarsa. Kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen sah, rumah kuncinya rusak dan dinyatakan menggunakan sambungan kabel. Hasil koordinasi dengan Polres Jayapura mengungkap motor tersebut merupakan kendaraan yang dilaporkan hilang saat kerusuhan di kawasan Stadion Lukas NMB. Sementara itu, tim URC Satgas Pidum Polres Jayapura bersama Sat Samapta mengamankan 10 sepeda motor dalam razia yang digelar di sepanjang Jalan Raya Sentani Waena pada Senin malam hingga Selasa dini hari 9 Juni 2026. Kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atau teridentifikasi terkait tindak pidana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua sekaligus Kaops Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Parasian Herman Gulto mengatakan kegiatan hunting dan penyelidikan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku curas, curat, dan curanmor. Seluruh kendaraan yang diamankan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas kepemilikan dan keterkaitannya dengan laporan tindak pidana yang sedang ditangani kepolisian. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar yang berbisa, Bupati Mimika Yohanes Retop mengatakan Mimika Innovation Week 2026 mendorong lahirnya program inovasi baru OPD pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
2: Bupati Mimika Yohanes Retop menginstruksikan agar 72 OPD di lingkup Pemkab Mimika minimal mengusulkan 2 program inovasi baru dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi kepentingan masyarakat Mimika. Penegasan ini diungkapkan Bupati saat membuka Mimika Innovation Week 2026 yang masuk tahun kedua digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah Berida Mimika yang dikepalai Slamet Sutejo kemarin Selasa 9 Juni di Gedung Graha Emene Meyawari Timika. Tahun 2026 ini kepemimpinan Joel Bupati John Retop dan Wakil Immanuel Kemong tancap gas untuk mewujudkan program membangun dari kampung ke kota yang dilandasi dengan hasil riset agar program mumpuni menjawab kebutuhan warga. Mimika Innovation Week menjadi momentum untuk OPD membangun ekosistem riset secara bersama yang kolaboratif dan berkelanjutan.
3: Dan dari dasar itu mulai tahun ini kami mulai melaksanakan pembangunan dari kampung ke kota dengan kebutuhan hasil riset. Hari ini kita juga lakukan Mimika Innovation Week yang merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama bahwa pembangunan Kabupaten Mimika ke depan harus semakin berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi. Karena kita sudah mulai, kita sedang memulai sebuah gerakan besar untuk membangun ekosistem riset dan inovasi daerah yang kuat, yang kolaboratif dan berkelanjutan.
2: Pembukaan Mimika Innovation Week menghadirkan pemateri Deputi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Yopi, dan Asisten Deputi Yusuf Kurniawan. Dikatakan Indeks Daya Saing Daerah IDSN Kabupaten Mimika berada di angka 3,15, sedikit lebih rendah dari skor nasional di angka 3,5. Mimika Innovation Week bukan sekedar ajang kompetisi antar OPD, namun menjadi instrumen untuk menemukan solusi serta menjaga keberlanjutan program pelayanan pemerintah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Maroje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
5: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sector pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya tadi sampaikan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung, tidak. Desa yang dia bangun karena dia punya potensi, dia kaya dan itu. Dia bisa membayar RTRW-nya dan dia punya, ya dia. Tapi ini kan, itu sudah mendorong sih kami. Sangat positif, tidak ada apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita dapat.
4: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
6: Artinya bahwa ternyata lembaga kemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat Nus Rembang, mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RT RW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan kependudukan di lingkungannya masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian ke kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
4: Lebih lanjut dikatakan, peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) melakukan rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dijenpas). Dalam rotasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Papua Herman Mula Warman mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah. Posisi Herman di Papua selanjutnya digantikan oleh Sutarno yang ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Papua. Selama memimpin di Kanwil Dijenpas Papua, Herman Mula Warman aktif mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Sutarno dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di Papua sekaligus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Penggantian kepemimpinan juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembinaan serta meningkatkan kinerja pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Pendengar dan pemirsa, MRP menggelar pelatihan komunikasi publik dan media digital untuk meningkatkan kapasitas SDM sekretariat serta mendukung pengelolaan informasi kelembagaan. Berikut laporan Ade Irfan.
7: Sekretaris Majelis Rakyat Papua menggelar pelatihan series meningkatkan kapasitas komunikasi publik dan media digital bersama dengan WF Program Papua di Jayapura Selasa kemarin. Kegiatan tersebut diikuti jajaran sekretariat sebagai upaya memperkuat kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan informasi kelembagaan. Pelaksana tugas Sekretaris MRP John Julius Boy Korsjom mengatakan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat. Menurutnya, penguatan kemampuan kehumasan sangat penting untuk mendukung publikasi berbagai program dan kegiatan lembaga kepada masyarakat.
8: Sebenarnya, satu peningkatan kapasitas kami SDM kehumasan dan umumnya sekretariat di MRP, karena mereka ini mendampingi setiap anggota, 42 anggota, sehingga mereka bisa menuangkan itu di dalam publikasi, terutama kepada website kami, sekretariat MRP. Yang kedua, melalui jembatan ini, kami berharap kami mempunyai peta jalan yang bisa mewujudkan pusat data dan informasi kultur Papua. Demikian.
7: Menurut John, sebagai lembaga kultur, MRP memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengarsipkan berbagai data penting yang berkaitan dengan identitas masyarakat Papua.
8: WWF juga mempunyai visi tentang hutan berkelanjutan, tentang hutan adat, tentang masyarakat adat. Lembaga kultur MRP adalah lembaga yang menjaga afirmasi dan proteksi orang asli Papua, terutama kepada hak wilayah adat dan orang asli Papua terhadap budayanya.
7: Dokumentasi yang baik dinilai menjadi fondasi dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia berharap gagasan pembangunan pusat data dan informasi tersebut dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi non-pemerintahan yang memiliki visi serupa dinilai sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program tersebut. Adi Irfan melaporkan.
1: Universitas Cendrawasi kembali menggelar seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri seleksi bersama JMSB tahun 2026 yang diikuti 3.700 peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
9: Universitas Cendrawasih kembali melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri seleksi bersama atau JMSB tahun 2026. Jalur penerimaan mahasiswa baru ini diikuti oleh 3.700 peserta yang pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah di Papua. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, pelaksanaan JMSB ini merupakan rangkaian terakhir penerimaan mahasiswa baru setelah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Menurutnya, pelaksanaan JMSB tidak hanya dipusatkan di kampus Uncen, tetapi juga digelar di 5 daerah lainnya, yaitu di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Merauke. Untuk pelaksanaan di Jayapura berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Juni 2026, sementara di daerah pelaksanaannya akan digelar pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dari 3.700 peserta seleksi JMSB, peserta terbanyak tercatat dari Jayapura, sejumlah 3.037 peserta seleksi.
10: Untuk jalur JMSB ini, kita selenggarakan di 6 pusat penyelenggara ya. Di Jayapura sendiri yang ya, jumlah peserta itu ada 2.781 untuk yang reguler, kemudian ekstensinya 256, jadi jumlahnya 3.037. Kemudian jumlah peserta di Biak itu ada 147, kemudian di Nabire itu ada 286, lalu di Timika ada 143, kemudian di Serui ada 61, dan di Merauke ada 26. Jadi total peserta JMSB tahun 2026 di Universitas Cendrawasih ini ada 3.700 peserta.
9: Dr. Dirk Runtuboy mengungkapkan, jika dibanding tahun sebelumnya, animo peserta terhadap jalur JMSB mengalami peningkatan. Adapun untuk program studi yang menjadi favorit bagi para calon mahasiswa, diantaranya adalah program studi keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, akuntansi, teknik sipil, teknik pertambangan, serta beberapa program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terkait dengan proses seleksi tersebut, Dirk Runtuboy menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa melalui jalur JMSB tetap mengutamakan pencapaian melalui nilai atau passing grade yang telah ditetapkan. Selain itu, Uncen juga mempertimbangkan aspek pemerataan dan keterwakilan daerah dalam penerimaan mahasiswa baru.
10: Kita di jalur mandiri ini sebenarnya yang pertama tuh ada standar dulu. Jadi kita punya passing grade yang harus dipenuhi begitu toh. Nah, nanti setelah itu tentu ada kita lihat aspek pemerintahan juga. Jadi memang passing grade itu yang utama, tetapi kita melihat juga keterwakilan dari daerah. Tapi itu bukan berarti kemudian kita tidak melihat tadi faktor passing grade-nya ya. Karena memang prinsip pendidikan tinggi ini kan salah satunya ya kita membuka ruang, memberikan aksesibilitas bagi setiap anak bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
9: Adapun hasil seleksi JMSB tahun 2026 ini nantinya akan diumumkan pada minggu ketiga di bulan Juni. Untuk itu pihaknya berharap agar proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini bisa berjalan dengan lancar, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri dari Papua dan daerah lainnya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Cendrawasih. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Dan juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar kita jumpa lagi dalam patroli udara, bekerja, bergetar, terlaporkan. Pendengar jumpa lagi dalam program patroli udara, pendengar akan mengikuti laporan-laporan dari polisi-polisi dan juga poluan-poluan dari Polda Papua yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kota Jayapura dan sekitarnya dari setiap pos pada hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama Brigpol-Brigpol yang ganteng dan juga Brigpol-Brigpol yang cantik. Oke, silakan. Ada, silakan.
1: Baik, terima kasih kakak. Iya. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Ditlantas Polda Papua seperti biasa akan menyampaikan patroli udara pada hari ini. Adapun beberapa pos yang akan menginformasikan situasi arus lalu lintas, situ ada 6 pos kak dari wilayah Kota Raja.
0: Dan Melissa tidak sendiri ya, ada ya, rekan.
1: Oh iya betul. Iya. Minta maaf. Iya, saya bersama rekan saya.
2: Brigpol Wisnu, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi, semangat pagi saja ya. Dan nanti kita selama 20 menit ke depan akan melaporkan dari setiap pos. Ada berapa pos ini? Silakan Brigpol Melissa.
1: Iya, jadi ada 6 pos kakak pagi ini.
0: Okay.
1: Dari wilayah Kota Raja ada TL Brimob.
0: Oke,
1: okay, Brimob. Kemudian dari Kota Jayapura ada pos Bayangkara.
0: Iya. Yeah.
1: Pos Varian. Kemudian dari Polres Sentani, Polres Sarmi dan Polres Kerom.
0: Oke, okay, ada Sarmi dan juga ya Kerom. Baik, kita masih menantikan. Baik, kita langsung saja terima yang sudah bergabung. Halo, oke, terputus ya. Kita akan menantikan laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan. Yeah. Ya, seperti yang tadi Brigpol Melissa sudah katakan, ada 6 pos yang akan melaporkan. Kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, patroli udara.
3: Selamat pagi, patroli udara. Bekerja, bergetar.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan ya laporannya.
3: Izin laporkan arus lalin Kota Sarmi terpantau aman dan lancar. Untuk kendaraan pada pagi hari ini terpantau sangat sepi sekali ya Ibu, izin laporkan.
0: Baik.

0: Ya, dari Kabupaten Jayapura ya.
1: Sarmi.
2: Sarmi,
1: Sarmi lagi cerah kakak cuacanya.
2: Memang dari yang jauh dulu.
0: Sarmi memang jadi dari jauh dulu ya.
2: Betul.
0: Tapi jadi orang yang Jayapura bisa ke Sarmi dengan leluasa ya, karena iya, cuaca juga cuaca tadi cerah ya, secerah kita pagi ini di studio baru.
1: Iya.
0: Baik, sambil menantikan laporan-laporan selanjutnya, ada himbauan-himbauan buat masyarakat, ada Brikpol Malaysia dan juga Brikpol ya. Wisnu, silakan. Himbauan-himbauan mungkin ada pengalian arus ataupun ada mungkin ada kemacetan di mana pagi ini ya. Silakan.
3: Iya, untuk informasi arus lalu lintas untuk pengalian arus sementara masih aman saja kak, mungkin okay. Yang jalan longsor yang longsor di arah ke Skelen itu,
0: nah,
3: itu yang belum bisa dilalui dengan baik, pasti di situ ada macet. Tapi untuk ring road itu sudah bisa dilalui,
0: dua
3: jadi masyarakat bisa
0: ya,
3: dua jalur. Kemudian untuk yang lainnya yang Polimak itu kakak, nah, itu juga bisa dilalui tapi memang harus agak pelan-pelan ya, di sekitar situ, yang dekat Kalam Kudus.
0: Kalam Kudus ya.
3: Iya, terus ini ada informasi kak yang terkait pembebasan denda pajak.
0: Iya, itu penting sekali.
3: Iya, ini yang spesial di tahun 2026, ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Untuk pajak kendaraan bermotor yang membayar kendaraan tepat waktu. Jadi kalau bayarnya tepat waktu, dia punya diskon 15% sama dapat menarik undian berhadiah menarik.
0: Wow.
3: Itu sampai 31 Desember.
0: Jadi ada diskon dan juga hadiah ya.
3: Iya, wow. Betul.
2: Kan? Sampai malam tahun baru.
3: Malam tahun baru.
0: Sampai tahun baru
2: 31
0: ya.
2: 31 Desember toh kakak. Betul.
0: Soalnya kita ini pada sibuk kerja jadi pasti lupa ya.
2: Betul.
0: Jadi dikasih kebebasan sampai tanggal 31
2: Desember.
3: Sebelum tahun baru langsung ingat-ingat dulu. Oh iya, kendaraan pajak.
0: Harus. Baik, kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Semangat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Patroli udara bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
4: Iya, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Rizda Ronald, Sektorat Lalu Lintas Polda Papua. Tepatnya di pos pertigaan Bayangkara. Kami melaporkan itu untuk situasi arus lalu lintas di pertigaan Bayangkara masih lancar itu. Cuacanya ini cerah. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya agar tetap berhati-hati patuhi aturan lintas dan peningkatan dan menggunakan motor, tolong menggunakan jalur dan menggunakan mobil sebelum sampai ke sudut. Dan di sini ada pengguna tajamnya dari rakyat yang tertutup saja untuk pengendara agar tetap kurang kecepatan. Sering terjadi kecelakaan di perjalanan saya. Saya yang dapat mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih untuk laporannya. Salam patroli udara bekerja, bergetar terlaporkan. Baik, kami masih menantikan laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas per hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Pasti besoknya pembukaan bola kaki, apakah masih sibuk-sibuk dengan pawai-pawai ya? Mungkin ada himbauan-himbauan buat ya pengendara-pengendara yang sibuk ya, mendukung dari setiap tim nasional, dari setiap negara, tapi kita kan juga harus berbagi jalan dengan pengendara lain ya. Untuk itu silakan ada Brikpol Malaysia dan juga Brikpol Malaysia dan juga Brikpol Wisnu untuk memberikan himbauan-himbauan terkait hal ini.
2: Baik kakak, terkait konvoi Piala Dunia ya, Piala Dunia 2026 ini, kami menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan konvoi untuk tetap mengutamakan keselamatan.
0: Benar.
2: Tidak ugal-ugalan, dan memberikan ruang kepada para pengendara lain.
0: Benar tentunya sekali, kakak,
2: jangan kita egois.
0: Egois, benar.
2: Terlalu makan badan jalan nanti terjadi gesekan yang tidak diinginkan, kan. Seperti itu. Mungkin menggunakan yang berboncengan menggunakan helm dan tidak usah

0: berboncengan lebih dari satu orang. Karena di Jayapura ini antusiasnya sudah mulai besar sekali. Setiap sore itu kalau saya dengar dari kamar itu sudah pasti konvoy terus, apalagi ke arah Jembatan Merah. Itu kan banyak bagian-bagian jalan yang kecil, bukan bagian jalan
1: kita
0: besar.
1: Kita sendiri ya bingung soalnya dari sana konvoy dari sini orang meninggal.
0: Iya, betul.
1: Harusnya memberikan kesempatan untuk itu ya. Baik, kita terima dulu yang sudah bergabung. Patroli udara.
2: Selamat masuk, komandan. Diterima Nono.
3: Selamat pagi, salam presisi.
1: Salam presisi bekerja berketar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
3: Izin kami Brip Daulan dari Polres Sentani. Izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di
2: dekat Tegalen, depan dekat
1: Tegalen. Silakan dengan laporannya.
2: Apa lah, komandan?
3: Roda dua mau.
2: Apa nama? Dekat Tegalen, apa dalam dekat Tegalen?
0: Silakan adik dilanjut. Brip Daulan.
1: Halo Pos Kabupaten Jayapura, silakan ya laporannya. Halo Pos Kabupaten Jayapura, silakan ya laporannya.
3: Izin, kami izin melaporkan dengan nama Brip Daulan dari Polres Sentani. Izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran pertigaan pojok. Saat ini masih terpantau ramai lancar. Untuk cuacanya cerah. Selanjutnya kami menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian yang kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
1: Terima kasih untuk laporannya. Iya, Sentani Kabupaten Jayapura aman-aman ya, semua terkendali. Iya,
4: cuacanya jadi juga cerah ya. Iya.
1: Hari ini memang musim panas ya.
0: Betul. Nah, iya,
1: jadi panas. Mungkin dihimbau untuk semua ya, kalau bekerja di luar ruangan ya, sebaiknya menggunakan apa dress yang mungkin panjang dan juga bawa sunscreen dan juga mungkin hand body yang bisa.
4: Iya, betul
1: kakak. Halo ya, matahari yang begitu nyengat. Baik, kami masih menantikan laporan-laporan selanjutnya. Beberapa pos lagi ada Brigpol Melissa dan juga Brigpol Wisnu. Silakan, masih sisa berapa lagi nih? Masih sisa 3 pos lagi ya.
4: Oke. 3 pos lagi kan.
1: Oke. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan lagi ya, ini terkait konvoy
0: kakak. Jadi kami menggarisbawahi salah satu pelanggaran yang sangat kasat mata, bahwa banyak pengendara yang tidak menggunakan TNKB atau plat motor. Nah, ini kami sangat menggarisbawahi sekali kakak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua terkait pelanggaran TNKB ini, bahwa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu ada yang pertama, kewajiban untuk memasang TNKB tercantum dalam Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perlu kami informasikan kepada setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi STNK dan BPKB. Seperti itu kakak, karena sanksinya apabila tidak diindahkan atau tidak digunakan terdapat dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa kendaraan bermotor yang tidak dipasangi BPKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000.
1: Wow, jadi itu sudah masuk tindak pidana ya.
0: Nah, dan bukan cuma itu kakak. Jadi kepada para pengendara yang mengubah atau tidak memenuhi syarat untuk ukuran bahan, warna, dan cara pemasangan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yang sama. Jadi, karena banyak kendaraan yang dimodifikasi. Betul kakak, seperti itu. Biar platnya mungkin lebih timbul, biar saya juga bingung. Kita yang melakukan operasi juga bingung, banyak menemukan pelanggaran itu kakak, seperti
1: itu. Oke baik, kita masih menantikan laporan. Jadi untuk pendengar ya, sudah yang dikatakan oleh Brickwall Wisnu bahwa ya STNK dan juga BPKB itu ya penting sekali ya, itu surat-surat kendaraan Anda harus dikantongi.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: kalau mungkin BPKB dia lebih banyak ke apa pajak ya, lebih banyak. Kalau memang kalau di polisi lebih banyak STNK akan memeriksa dan juga SIM. Betul, ya
4: iya,
1: kelayakan
4: STNK,
1: untuk kendaraan Anda ya, karena banyak curanmor ya di Kota Jayapura yang masih terus di apa tangani oleh pihak kepolisian. Kita terima yang sudah bergabung. Halo, patroli udara.
5: Bekerja,
1: dan terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
5: Dengan saya Brigadir Riana melaporkan dari pos lingkaran KB untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca pagi ini terlihat cerah, terang benderang. Kami menghimbau kepada pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Demikian yang dapat kami laporkan dari pos lingkaran KB. Selamat pagi. Salam presisi.
1: Bekerja terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Kami masih menantikan laporan selanjutnya. Ada dua pos lagi dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 6:53, 7 menit lagi ya. Masih bisa ada dua pos yang akan melaporkan arus lalu lintas. Kembali lagi ya terkait SNK dan juga BPKB ya, ada razia ya.
4: Iya,
1: silakan.
4: Jadi kami dari Ditlantas Polda Papua sama-sama dengan Polres juga, Polres Jayapura Kota, melaksanakan pemeriksaan kendaraan ini terkait dengan kerusuhan yang
1: kemarin
4: di Lukas NMB kak.
1: Benar. Tadi saya juga baca berita ada didapati juga ya kemarin.
4: Iya betul.
1: Silakan.
4: Iya, jadi kemarin telah melaksanakan di PTC. Di sana itu ada 94 motor.
1: Wow.
4: Kemudian untuk mobil ada 31. Kemudian ada pemeriksaan untuk roda 6. Itu ada 7. Kendaraan. Jadi kegiatan ini akan terus dilaksanakan kakak. Mungkin seminggu. Biasanya seminggu kami melaksanakannya 4 kali. Kadang juga 3 kali pada sore hari dan pada pagi hari juga.
1: Dini hari juga ya.
4: Iya betul. Jadi kendaraan yang ada indikasi mungkin ini tidak jelas surat-suratnya, bisa langsung dicek. Begitu kakak.
1: Baik, diterima langsung ya yang sudah bergabung. Halo, patroli udara.
5: Salam presisi.
1: Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan. Silahkan dengan laporannya.
5: Mohon izin, dengan saya Briga Garcia dari Postel Brimob. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas ramai lancar. Masyarakat mulai melakukan aktivitasnya, hal-hal menonjol di sini. Kami juga mau menghimbau kepada masyarakat untuk jangan lupa memakai helm, kurangi kecepatan, dan mentaati peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam
1: pagi. Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Baik, sisa satu pos lagi ya, dan tentunya masih bisa ya kita menantikan saja ya satu laporan lagi di pukul 6:55 menit sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Silakan, masih terkait kendaraan-kendaraan yang tentunya bukan punya tapi
4: iya, surat mereka. Iya, kemudian kami ada ini kak, bantuan layanan polisi call center 110.
1: Benar sekali. Iya, itu ulang lagi ke
4: betul polisian, apabila mungkin ya lagi masyarakat sementara mungkin mengalami curanmur atau kriminal kekerasan, itu bisa langsung menghubungi.
1: Jadi pendengar
4: 24 jam ya.
1: 24 jam.
4: Iya, betul.
1: Iya, break pun Malaysia ulang lagi biar pendengar bisa mengetahui di nomor berapa.
4: Iya, jadi call center layanan di 110 bisa langsung dihubungi standby di sana piket 24 jam apabila masyarakat mengalami curanmor, motor hilang, atau mungkin kriminal atau kekerasan,
1: iya,
4: atau mungkin gangguannya di kompleks mungkin itu bisa langsung menghubungi ke call center 110.
1: Oh, 110. Jadi iya, pendengar ada apa-apa langsung 110 ya. Ini betul. Bukan 911 ya, bukan ya.
0: Bukan 911.
4: Iya, 110.
1: Ini 110 ya. Ini 6 ya.
0: Betul kan. Ini 110.
1: Iya, tentunya kita tetap memberikan apa yang terbaik buat pendengar terkait situasi arus lalu lintas di Kota Jayapura dan sekitarnya, dan juga informasi-informasi penting di lingkungan maupun di mana saja saat ini Anda mengalaminya, bisa langsung saja
4: bisa langsung saja menghubungi 110
1: ya, 110. Jadi jangan takut ya untuk melaporkan itu baik ya untuk Anda juga dan juga lingkungan Anda. Dan tentunya sudah pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menantikan satu saja laporan dari setiap pos. Untuk baik, itu kan. Ya rekan Wisnu dan juga Melissa, silakan mungkin ada himbauan-himbauan terkait ini ataupun pesan-pesan kepada masyarakat untuk lebih berkendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 maupun mungkin kendaraan-kendaraan besar ya, kalau di jalan-jalan yang mungkin sibuk gimana gitu ya.
0: Betul kan.
1: Silakan.
4: Iya, mungkin kami menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas, Kak.
1: Benar itu sekali.
4: Jadi seperti biasa kita akan selalu mengingatkan. Nah, jadi kalau kita membawa kendaraan tuh harus membawa surat-surat kendaraan kita, harus kita membawa STNK, SIM, kemudian kalau pakai motor harus pakai helm, itu untuk keselamatan kita sendiri.
1: Benar.
4: Kemudian kalau mobil kita harus menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian tidak boleh ugal-ugalan atau balap-balap.
1: Itu dia.
4: Iya, betul Kak, ini yang paling sering ya. Mungkin karena buru-buru atau apa begitu, tapi itu kan bisa menyebabkan gesekan antara sesama pengemudi di jalan, kemudian jadi tidak nyaman tidak yang nyaman, satu dengan benar. Yang lain.
1: Baik. Dan tentunya waktu juga yang misalkan kita dalam program patroli udara, saya Weli dan juga
4: saya Brigpol Melissa.
0: Saya Brigpol Wisnu.
1: Nanti kita jumpa lagi di patroli udara yang akan datang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menuju Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
2: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Dijet Paul Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
2: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
3: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
4: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
3: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Berkoordinasi serta evaluasi.
6: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
7: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
6: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
8: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%.
6: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
1: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
9: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
10: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
10: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
11: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawak ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
10: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya Suryani Arifin.
5: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
12: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania turun, jadi naik juga apa apa kayak dipikirkan berikan gitu. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5 ribu, lalu yang baru naik.
5: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
13: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
5: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah, agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar, sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dua tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ini tidak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
15: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah dua tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
14: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mandang gak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
15: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
16: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
15: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Serena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bakunase 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT05, RW05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab, kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena, kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
7: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pangilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
10: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya telah dibuka.
7: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini masih terus setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selamat pagi saja untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI. Baik pendengar, selanjutnya kita akan update beberapa informasi, baik itu informasi perakiran cuaca dan juga apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sobat Elektrizen Jayapura. Yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan update informasi prakiraan cuaca. Di ujung telepon sudah ada prakirawan Ninin. Ninin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Silakan dengan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ninin, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, akan memberikan informasi prakiraan cuaca hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 63 sampai 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 14 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, Biore, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hingga malam hari, potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada Kabupaten Jayapura, Kerok, Sarmi, Mambira Moraya, Biak Numfor, Biore, Kepulauan Yapen, dan Marupen. Untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari. Selanjutnya, informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dengan arah angin dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 10 knot. Untuk informasi pasang surut air laut diperkirakan pasang naik pada pukul 14.30 WIT setinggi 0,9 meter, kemudian surut diperkirakan pada pukul 20.40 WIT dengan turun sedalam 0,7 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di info BMKG Papua. Ini kan informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Ini kalau dilihat dari panas yang beberapa hari ini di Kota Jayapura dan mungkin seluruh Papua, apakah ada fenomena lain?
2: Ini untuk panasnya mungkin normal terjadi karena di beberapa wilayah Papua itu sudah memasuki musim kemarau.
1: Okay. Jadi ini peralihan atau sudah gangguan. Memasuki ya?
2: Sudah, iya. Terutama wilayah-wilayah seperti Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Parmi itu curah hujannya tidak sepanjang tahun seperti Kota Jayapura.
1: Jadi khusus untuk Kota Jayapura itu hujannya sepanjang tahun ya?
2: Iya.
1: Okay, baik.
2: Selain itu tidak ada gangguan-gangguan angin sementara.

0: Udara berkisar antara 27 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 74%. Baik, peringkat demikian tadi kita telah ikuti perakiran cuaca, laporan perakiran cuaca.
1: Demikian perakiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 7.46 waktu Indonesia Timur. Nan Samuani, kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality. Apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini? Di antaranya, operasi ditutup pencarian dan pertolongan sar terhadap korban ledakan di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026. Pelaku UMKM Papua rasakan manfaat sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen.

Satgas Gakum Operasi Sindikat Kartens 2006 Polda Papua mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana dalam kegiatan hunting dan penyelidikan di Kabupaten Kerum dan Kabupaten Jayapura. Pada itu tadi beberapa informasi dalam aktualiti Papua pagi ini. Saya awali dari operasi tutup, yaitu operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap korban ledakan di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026 lalu.

resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 setelah berlangsung selama 9 hari. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan meskipun sudah resmi ditutup, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Penyidik bersama tim Inavis Polres Biak Numfor dan Laboratorium Forensik Polres terus melaksanakan olah tempat kejadian perkara TKP serta mengumpulkan berbagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi serpihan logam, fragmen material yang diduga berasal dari sumber ledakan, serta sampel tanah dan material di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kapolres, dalam proses penyelidikan sebanyak 28 saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari warga sekitar, pekerja di kawasan kompleks perikanan, korban selamat, dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi lokasi sebelum kejadian. Keterangan para saksi masih didalami dan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Data sementara menunjukkan 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu 3 korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification DVI Polri melalui pemeriksaan sidik jari, data medis, properti korban, dan uji DNA. 6 korban yang telah diidentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 korban lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan identitas secara akurat. Pada sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Papua mengaku merasakan manfaat nyata setelah memperoleh sertifikat halal bagi produk yang mereka pasarkan. Owner Kukuk Riuk Novita mengatakan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen, terutama untuk produk makanan beku atau frozen food. Setelah memiliki sertifikat halal, pembeli menjadi lebih yakin terhadap produk yang dipunyai, terutama untuk produk frozen food. Pengalaman serupa disampaikan juga owner keripik mana lagi, Nur Hilima. Menurutnya sertifikat halal memberikan nilai tambah bagi produknya karena membuat konsumen merasa lebih aman dan percaya terhadap kualitas makanan yang dijual. Ia berharap semakin banyak pelaku usaha makanan di Papua yang mengurus sertifikasi halal agar standar kebersihan dan keamanan produk semakin terjamin. Sementara itu pelaku usaha aneka olahan sagu dan kenari, Liane Mienye Litemia, menilai sertifikat halal membuka peluang besar pasar yang lebih luas bagi produk lokal Papua. Logo halal membuat produk lebih mudah diterima di berbagai kalangan. Harapannya produk terus menjadi semakin dikenal dan dipasarkan lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.

Peril Satgas Gakum Operasi Sigat Kartens 2006 Polda Papua mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana dalam kegiatan hunting dan penyelidikan di Kabupaten Kerum dan Kabupaten Jayapura. Di Kerum, Senin 8 Juni, tim opsional Satreskrim Polres Kerum mengamankan satu unit Honda Scoopy di Kampung Asyaman Arso Swakarsa. Kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen sah, rumah kuncinya rusak dan dinyatakan menggunakan sambungan kabel. Hasil koordinasi dengan Polres Jayapura mengungkap motor tersebut merupakan kendaraan yang dilaporkan hilang saat kerusuhan di kawasan Stadion Luka Senembe. Sementara itu, tim URC Subsatgas Pidum Polres Jayapura bersama Samapta mengamankan 10 unit sepeda motor dalam razia yang digelar di sepanjang Jalan Raya Sentani Waena pada Senin malam sehingga Selasa dini hari 9 Juni, kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atau teridentifikasi terkait tindak pidana. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua sekaligus Kaopsikat Kartens 2006 Kombespol Parasian Herman Gultom mengatakan kegiatan hunting dan penyelidikan akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku curas, curat, dan curanmor. Seluruh kendaraan yang diamankan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas kepemilikan dan keterkaitannya dengan laporan tindak pidana yang sedang ditangani kepolisian. Pada demikian tadi beberapa informasi yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, beberapa informasi masih kami hadirkan. Kita akan update beberapa informasi. Untuk itu tetaplah bersama kami di pagi hari ini. Ya, semangat pagi saja untuk semua yang masih ada di rumah, yang tengah menikmati sarapan pagi. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Dan juga Anda yang tengah on the way menuju ke tempat aktivitas Anda, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di pagi ini.

Sekian aktualiti Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

0: Berkata masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 8.04 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk semua yang sudah beraktivitas pagi ini. Nansa Mwani, Wabrenomi, Rastiwani, Raismawani, Renevoy, Arumubi, Rokain Sebio. Selamat pagi luat pacemace kekadir orang yang saat ini sudah sampai kantor dan ya baru mau menikmati sarapan pagi dan juga baru bergabung bersama siaran RRI Pro 1 Jayapura. Selamat pagi saya untuk semua dan tentunya selamat pagi buat Anda yang ada di 88 di FM 88,8, di 96, 97,6 dan 93,3 MHz. Bagi Anda yang ada di luar Papua yang tetap streaming di RRI Jayapura, terima kasih untuk kamu orang semua yang masih bersama kita orang di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi di pagi ini, saya Willy masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi di pagi ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Tentunya nanti pada esok hari RRI juga akan menayangkan pembukaan Piala Dunia ya, diperkirakan tanggal 11 Juni sampai 1 bulan lebih RRI akan memberikan penayangan dari Piala Dunia, baik itu TVRI dan juga RRI. Dan tentunya di tiga program, baik program 1, program 2 dan juga program 4.
1: ...96 dan 97,6... Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Perkenalkan, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 32 menit lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi saja untuk semua yang sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari Rabu 10 Juni 2026. Baik, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana aktivitas Anda, seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.go.id bahwa BB POM Jayapura ingatkan UMKM terapkan standar keamanan pangan. Pendengar, Balai Besar Obat dan Makanan BB POM Jayapura mengingatkan pelaku UMKM agar menerapkan standar keamanan pangan guna meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Ketua Tim Sertifikasi dan Pendampingan UMKM BB POM Jayapura, Imelda Gunawan, mengatakan keamanan pangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Ia mengatakan bahwa paradigma pengawasan saat ini sudah bergeser dan tidak hanya mengawasi tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan sehingga produk semakin berkualitas dan berdaya saing. Ia menegaskan bahwa BB POM Jayapura saat ini menjalankan program pendampingan UMKM bertajuk Sagu Emas Papua yang bertujuan membantu pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan, legalitas usaha, hingga perluasan akses pemasaran. Menurutnya, produk yang telah memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan pangan berpeluang lebih besar masuk ke pasar modern, dipasarkan secara daring, bahkan menembus pasar ekspor.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi seizin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus.

Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan simak dan ikuti program Halo RRI.